Dari kawasan Haji Gusolim Paira 91,2 lagi Sawer from Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lagi Saw, pagi hari ini selamat pagi pasti si hadir menjawab untuk sahabat lagi Saw. Sudah kita buka dengan dua single pop Indonesia yang terbaru ya, dari Budi Diremi Cinta Diri Sendiri, dan single populer nih dari Indakus dan juga Dia Balu-Balu. Sudah menemani sahabat edisi hari ini Senin 31 Agustus 2020. Masih ada Seninnya ya sahabat, di bulan Agustus ini. Besok kita sudah memasuki September saja. Tidak terasa 31 hari sudah kita lewati nih di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lewati ya sahabat ya, bisa menjadi pelajaran, bisa jadi momen yang baik untuk diri kita sendiri. Dan sahabat, di selamat pagi pasti seperti biasa kita hadirkan Pop Indonesia mancanegara serta informasi-informasi ringan yang bakal menemani sahabat hingga pukul 09.30 nantinya. Selamat pagi buat sahabat lagi Saw di manapun yang mendengarkan di 91,2 lagi Saw FM dan juga streaming di Radio Box Online. Hari ini masih bersekolah, masih beraktivitas, masih bekerja, ataupun yang mungkin di rumah lagi buka toko juga, di pasar lagi buka warung ya, buka kedainya. Mudah-mudahan banyak rezekinya sahabat yang tengah berjuang juga dengan masa depan. Semangat tentunya, rajin belajar, rajin berusaha, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Pagi hari ini jangan lupa juga untuk yang mau sarapan, untuk menambah staminanya biar ada energinya untuk memulai hari. Kecuali yang udah sarapan nih sebelum subuh tadi ya, alias puasa sunnah Senin. Tetap semangat juga tentunya.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup, Pak?
2: Iya, Pak Amir, Pak Tono. Soalnya, saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa, Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
2: Yang bener, Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
1: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
4: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
5: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
4: Bener nih.
5: Bener.
4: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
5: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
4: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
5: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
4: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
5: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
4: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
5: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
4: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
5: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
4: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
5: Ya iyalah bu.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Di suatu pagi yang cerah.
7: Nur! Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
6: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
7: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
6: Jangan lai dah. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
7: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
8: Dun sana aye sadunyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar per Kemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
10: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi sama FM, sama lagi sama masih bersama Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi edisi Senin 31 Agustus 2020 endem. Dan sama lagi sama kebakaran hutan dan juga lahan belakangan ini semakin meluas, membawa korban bukan hanya kerusakan sumber daya alam, satwa dan juga lingkungan hidup, tapi juga ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia dalam arti sesungguhnya. Dan risiko peningkatan insiden penyakit pembuluh darah, khususnya stroke dan juga stunting perlu menjadi perhatian kita yang serius tentunya. Sekalipun stroke adalah salah satu penyakit katastropik yang bisa dicegah dan diobati, lonjakan tajam terjadi belakangan ini akibat pertumbuhan populasi, meningkatnya penduduk usia lanjut di seluruh dunia, juga paparan terhadap faktor risiko lingkungan dan perilaku gaya hidup. Dan temuan yang telah dipublikasikan oleh jurnal kesehatan bergengsi Lancet Neurology dan presentasi pada Kongres Stroke Sedunia pada Abu Dhabi di Oktober 2024. Dan 5 faktor utama resikonya seperti hipertensi, partikel polusi udara, merokok, kolesterol tinggi dan juga polusi udara akibat kegiatan rumah tangga seperti memasak dengan kayu bakar dan juga bakaran sampah. Nah, sahabat, itu penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita di tengah cuaca yang tercemar polusi, kebakaran tentunya, karena banyak sekali nih yang bisa terjadi karena polusi ini. Dan kita lihat juga ya dari website aqr.com untuk wilayah Paina dan sekitarnya, polutan utama berada pada PM2,5 dengan kategori sedang atau 64 nih sahabat. Tentunya ini menjadi salah satu kualitas udara yang sedikit menurun ya sahabat Angisa, penting sekali ini untuk sahabat yang mungkin kesehatannya sensitif ya atau pernafasan sensitif dengan polusi ini, penting sekali untuk memakai masker apabila keluar rumah dan juga untuk menutup rumah, jendela dan pintu supaya debu ataupun partikel-partikel polutan tidak terlalu masuk ke dalam rumah. Dan misalnya sahabat Langgisa bisa juga untuk mengantisipasinya menggunakan humidifier ya, alat untuk membersihkan udara. Ini penting juga nih untuk tersedia ketika banyak sekali polusi yang terjadi di sekitar kita tentunya. Dan juga jangan lupa untuk hidrasi tubuh sahabat ya, makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita tidak lemah nih karena polusi.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah? Aduh, dada, sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dunsana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
5: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
6: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
5: Gimana caranya, Bu?
6: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
5: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
6: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
5: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
6: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
5: Iya?
6: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
5: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
6: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
5: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
6: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
5: JPKM? Apa tuh ya Bu?
6: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
5: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
6: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
5: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jago Soling, Paira 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara kena Dolok Fabri, kita hadirkan program Varia Lengkisau di edisi Senin 31 Agustus 2026 dengan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan untuk yang pertama, sahabat dari dalam negeri khususnya wilayah Sumatera Barat.

Yang pertama, Sabang Nakiso, sekitar 4 hektar lahan di Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar, terbakar pada Minggu 30 Agustus 2026 hingga malam hari. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tanah Datar Suradi mengafirmasi bahwa kobaran api pertama kali terlihat oleh warga sekitar selepas maghrib. Suradi menyampaikan bahwa penyebaran api berlangsung cepat akibat kondisi vegetasi lahan yang kering hingga meluas ke area sekitarnya. Ia melaporkan bahwa petugas di lapangan menghadapi kendala berat karena jalur darat menuju pusat kebakaran tidak dapat dilalui oleh sarana transportasi. Disebut bahwa tim kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang tidak bisa diakses mobil pemadam maupun kendaraan roda dua. Kondisi medan yang terisolasi di atas bukit membuat pengerahan armada penyiraman air secara langsung tidak memungkinkan untuk dilakukan. Ia menyatakan sahabat penyekatan area secara manual menjadi prioritas utama guna mencegah kobaran api merambat ke kawasan permukiman penduduk. Menurutnya upaya ini sangat mendesak untuk dilakukan karena posisi kobaran api kini hanya berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Untuk menangani kebakaran, pihaknya mengerahkan 8 petugas damkar dari posko pemadam Batipu serta posko Batu Sangkar. Disebut sahabat bahwa pemadaman dibantu personel TNI. Hingga berita ini disampaikan, tim gabungan damkar dan TNI masih terus bersiaga di lokasi untuk mengendalikan pergerakan api agar tidak mendekati rumah warga.

Berikutnya sebuah kisah ke Villa Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Sumatera Barat kembali ke daerah setelah mempertahankan gelar juara umum NTQ Nasional Korpri ke-8 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepulangan ke Villa disambut Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaini di Bandara Internasional Minangkabau pada Minggu malam. Rombongan tiba sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan disambut Fasko bersama sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyampaikan apresiasi kepada kafila, pelatih, pembina, serta seluruh pihak yang mendukung keberhasilan tersebut. Keberhasilan tersebut menunjukkan konsistensi pembinaan keagamaan di lingkungan aparatur Sumatera Barat. Pada MTQ Nasional Kopri ke-8 ini, kafila Sumatera Barat meraih 29 prestasi dari berbagai cabang perlombaan. Raihan itu terdiri atas 8 terbaik 1, 6 terbaik 2, 6 terbaik 3, 2 harapan 1, 3 harapan 2, dan 4 harapan 3. Disampaikan sama lagi oleh Ketua Korpri Sumatera Barat Andri Yulika yang bersyukur seluruh kafila kembali dalam kondisi sehat dan juga aman.

Apalagi so melalui aja MTQ ke-8 Kopri tingkat nasional tersebut, tiba dari pesisir selatan juga berkibar di tingkat nasional. Kali ini prestasi tersebut datang dari dunia pendidikan dan seni kaligrafi Al-Quran. Adisa Kurniawati, guru SMPN 1 Koto 11 Tarusan, berhasil meraih juara terbaik 1 cabang Khatata pada Musabakah Tilawatil Quran ke-8 Kopri tingkat nasional tahun 2020 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Adisa tampil sebagai wakil Provinsi Sumatera Barat dalam ajang yang mempertemukan peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Capaian ini menjadi prestasi tersendiri bagi Adisa sekaligus membawa nama Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat ke panggung nasional. Cabang Khatata merupakan salah satu cabang yang menguji kemampuan peserta dalam seni penulisan kaligrafi Al-Quran. Tidak hanya membutuhkan kemampuan artistik, cabang ini juga menuntut ketelitian, ketekunan, penguasaan teknik, serta pemahaman terhadap kaidah penulisan huruf Arab.

Apalagi saya itulah berita dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya akan kami hadirkan dari wilayah nasional setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan 91,2 Lengkisau FM.

91,2 Lagi Sawa FM, Sawa Lagi Sawa, masih bersama Del Febri dalam program Varia Lagi Sawa. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Sawa Lagi Sawa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menerjunkan dalam tim tanggap bencana ke 7 Kabupaten Nusa Tenggara Timur dan menyelesaikan lebih dari 11.000 dokumen kependudukan warga terdampak gempa bumi yang mengguncang beberapa waktu lalu. Gerak cepat tim aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT dipimpin langsung pejabat tinggi media dan pratama di lingkup Ditjen Dukcapil hadir di Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nageko, Manggarai, ND, serta Ngada dan Sika yang digarap hanya oleh satu tim. Sejak Senin hingga Sabtu 29 Agustus, tim mendatangi posko-posko pengungsian untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan meliputi KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, KIA, hingga dokumen perpindahan penduduk. Berikutnya, Sabah Lagi Sabah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut titik padas atau hotspot kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali bertambah pada Minggu. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan hotspot di Kalbar per hari ini tercatat ada 3.824 titik atau bertambah 453 titik. Kemudian untuk di Kalimantan Tengah, per hari ini sahabat hotspot tercatat ada 5.391 titik atau bertambah sebanyak 876 titik. Sedangkan untuk titik api turun 23 titik menjadi 56 titik. Disampaikan sahabat lagi untuk Provinsi Riau di mana hotspot tercatat berkurang 1 titik menjadi 264 titik, sedangkan titik api bertambah 5 titik menjadi 12 titik. Kemudian untuk jarak pandang sekitar 5 km. Untuk Sumatera Selatan titik panas signifikan berkurang menjadi 804 titik dengan jarak pandang 2,4 km. Untuk Provinsi Jambi, titik panas pertama menjadi 135 titik, sedangkan titik api tetap 4 titik dengan jarak pandang sekitar 3,5 km. Berton menyampaikan penanganan karhutla di sejumlah provinsi tetap dilakukan dengan dua upaya, yakni operasi darat dan juga operasi udara. Untuk operasi darat, ada sebanyak 48.667 personel yang disiagakan di 6 provinsi. Para personel ini melaksanakan kegiatan pemantauan, pemadaman, pendinginan hingga pembasahan. Kemudian untuk operasi udara diterjunkan sebanyak 53 armada, di mana rinciannya 19 armada untuk patroli dan melakukan operasi modifikasi cuaca dan 34

Berikutnya Sobat Logiso, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintex Brian Yuliarto mendorong proses seleksi mahasiswa baru yang semakin berintegritas setelah pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMP di masa mendatang. Mendikti Saintex dalam keterangannya menyampaikan penyelenggaraan SPMB 2020 perlu untuk dievaluasi agar dapat meningkatkan kualitas sistem dan pelayanan penerimaan mahasiswa baru pada tahun berikutnya. Menteri Brian menyampaikan Kementerian Pendidikan bersama tim penanggung jawab mengevaluasi penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa baru. Ia menggarisbawahi penyempurnaan sistem diperlukan agar seluruh tahapan seleksi dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian bagi calon mahasiswa. Selain aspek tata kelola, evaluasi juga diarahkan untuk memastikan penerimaan mahasiswa baru dapat terus mendukung perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Ia memastikan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan juga penyempurnaan terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

92,2 lagi Sawa FM, sama lagi Sawa masih bersama Del Febri dalam program Varia Lagi Sawa. Kita lanjut berita dari wilayah internasional. Di mana Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal ini disampaikan oleh Wamenlu Anis Mata dalam konferensi tingkat Menlu luar biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTM LBOKI pada Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, Sabalang Gisau, dalam pandangan Indonesia, situasi di Timur Tengah sangat kritis. Dampak perang regional yang terus berlangsung ternyata meluas jauh melampaui batas-batas wilayah Timur Tengah. Sementara itu, Israel memanfaatkan pecahnya perhatian OKI dengan melanjutkan berbagai kejahatan. Di tengah situasi ini, kemampuan OKI untuk terus bekerja semakin diuji. Sementara itu, KTM LB juga menyepakati Ismail Ocek Ahmed sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026-2031 menggantikan Hussein Ibrahim Taha dari Chad. Adapun Ismail berasal dari Mauritania dan pernah menjabat sebagai Menlu negara tersebut. Wamenlu Anis juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Sudan, Menlu Palestina, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Wamenlu Turki, dan Wamenlu Somalia. Sejumlah pertemuan bilateral dimanfaatkan untuk membahas kerjasama bilateral serta isu-isu di regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.

Sambil lagi saya itulah berita yang telah kami rangkum dalam program Varia Legisel di edisi Senin 31 Agustus 2020. Dan sambil lagi saya di pukul 10 kita akan relay live talk show serentak LPPL Indonesia terkait dengan Mental Health Series. Di mana sambil lagi saya pada talk show tersebut mengangkat tema peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik ketika yang berbasis membentuk pikiran, jurnalisme, algoritma, dan kesehatan mental masyarakat. Dan sambil lagi saya talk show ini diinisiasi oleh TV Tabalong dan juga tentunya bersama Indonesia Persada ID.

0: percaya.
1: Duh, susu si kecil sudah habis lagi.
2: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
1: Susu formula, Bu.
2: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
1: Iya juga ya, Bu.
2: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya. Untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
1: Apa ASI saja cukup, Bu?
2: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan. Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya.
1: Iya.
2: Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
1: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
2: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
1: Iya ya.
3: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.
4: Ntar tuh apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
4: Kartu kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
6: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 lagi Sawer from Sabah lagi kita akan mendengarkan dan mengikuti bersama-sama live talk show serentak LPPL Indonesia terkait dengan Mental Health Series. Kerjasama Indonesia Persada ID dan Yayasan Dalar Naluri Nurani dan juga teman bersama ID dan diinisiasi oleh Radio Tabalong FM. Sabah lagi saya bersama host Rini Rapitasari dari LPPL Radio dan TV Tabalong menghadirkan narasumber yaitu Willy Pramudia, anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, dan juga ada Hafiza Putri Sukmana, MPSI, merupakan psikolog, yaitu psikolog klinis dewasa Yayasan Nalar Naluri Nurani atau teman bersabar. Sama lagi soal kegiatan kali ini disiarkan serentak oleh Radio Daerah Seluruh Indonesia atau LPPL se-Indonesia, dan sama lagi soal juga bisa mengikutinya melalui kegiatan video streaming di YouTube yaitu di TV Tabalong atau di Persada ID TV. Sama lagi soal selamat mengikuti.
1: Series edisi hari ini, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Ketika informasi membentuk pikiran, jurnalisme, algoritma, dan kesehatan mental masyarakat. Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang akan membahas persoalan ini dari dua perspektif yang saling melengkapi. Yang pertama Bapak Willy Pramudia, anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia. Dan yang kedua, Mbak Hafiza Putri Sukmana, seorang psikolog klinis dewasa dari Yayasan Nalar Naluri. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik pemirsa dan pendengar LPP Indonesia, talk show ini juga dapat Anda saksikan secara live melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube program TV Tabalong, serta disiarkan secara serentak oleh LPPL Indonesia dari Aceh hingga Papua yang merupakan anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Live Talk Show Serentak LPPL Indonesia Mental Health Series, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik, disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, TV Tabalong Kalimantan Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan FM Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL se-Indonesia, kita masuk ke pembahasan pertama. Kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, sering kali ini ya pemirsa dan juga pendengar langsung berpikir tentang persoalan yang ada di dalam diri seseorang. Padahal kondisi mental seseorang ini juga bisa dipengaruhi oleh apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk situasi sosial dan juga arus informasi yang setiap hari kita konsumsi. Nah sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber yang luar biasa sudah hadir bersama Rina pada kesempatan kali ini. Kita sapa satu persatu dan yang pasti Rina akan kenalan terlebih dahulu ya kepada Pak Willy. Halo Pak Willy.
3: Rina.
1: Pak, salam kenal dari Rina. Apa kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Dan Mbak Hafiza, seperti biasa kita sudah berdialog sebelumnya. Apa kabar hari ini Mbak Hafiza?
3: Halo, selamat pagi Mbak Rina. Alhamdulillah baik Mbak Rina, apa kabar?
1: Alhamdulillah Rina juga sehat. Baik, kita izin Pak Willy ya untuk berbincang terlebih dahulu dari perspektif psikologis. Izin Pak Willy ya. Mbak Hafiza, ini kita berbicara tentang kesehatan mental. Ini mengapa kita tidak bisa hanya melihat personal seseorang ketika berbicara masalah kesehatan mental. Ini seberapa besar sih pengaruhnya, pengaruh lingkungan sosial dan juga informasi yang kita konsumsi sehari-hari ini mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Ini tidak bisa kita lihat dari personal. Ini gimana nih Mbak Hafiza?
3: Baik, sebetulnya ini menjadi topik yang cukup menarik dan mungkin beberapa dari kalangan masyarakat tidak sadari bahwa apabila kita bicara tentang kesehatan mental, itu kita tidak bicara tentang diri sendiri gitu. Tapi akan selalu ada berkaitan, kalau dalam psikolog klinis tuh ada yang sebutan namanya tuh biopsikososial. Bahwa oh ternyata kesehatan mental kita tuh akan selalu dipengaruhi oleh tiga hal. Biologis, psikologis, dan sosial gitu. Kalau misalkan biologis, tentu kita bicara tentang kesehatan fisik. Kayak gimana gimana kita bisa semangat kalau kita lagi sakit fisiknya misalkan. Tapi yang tidak kalah penting itu juga ada dari faktor sosial gitu. Dimana faktor sosial ini pasti tentunya berkaitan dengan bagaimana, salah satunya apabila kita kaitkan dengan tema kita hari ini, bagaimana kita berinteraksi dengan informasi, berinteraksi dengan lingkungan luar yang tentunya itu akan selalu berkaitan dengan apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita hadapi. Misalkan mungkin ya Barina, sekarang teman-teman gitu ya semuanya, sekarang akan selalu ada yang namanya paparan sosial media. Kayak siapa sih orang yang tidak bersosial media gitu ya. Bersosial media di sini tidak hanya selalu terkait dengan bagaimana kita aktif update atau semacamnya ya, tapi lebih kepada bagaimana kita menerima informasi dari media gitu. Dan biasanya hal ini menjadi fenomena umum terjadi yang namanya stres kolektif gitu. Nah, stres kolektif tuh biasanya juga menyangkut dengan berita-berita terkait mungkin ekonomi gitu ya, terkait dengan politik, sehingga mungkin yang kemarin yang baru-baru ramai itu kan biasanya gelombang demo ya, kalau di minggu ini mungkin menurut saya itu pun pada akhirnya menimbulkan suatu stres di mana paparan sosial, meskipun kita tidak terlibat dalam demo tersebut, misalkan kalau kita ambil contohnya, tapi kita mengalami stres gitu. Kita selaku seseorang, selaku masyarakat, selaku publik yang menerima informasi tersebut, merasa stres juga gitu. Karena apa? Karena ada sebuah paparan berulang yang pada akhirnya memicu kecemasan. Dan kecemasan itu kan sebetulnya mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Sehingga paparan berita, sosial lingkungan dari luar itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Selain mungkin tadi kita bicara tentang bagaimana kita mengelola kesehatan mental kita sendiri, self healing, atau mungkin kesehatan fisiknya sendiri, tapi ternyata tidak kalah penting bahwa sosial juga teman-teman, di mana kita berada, bagaimana kita menyaring informasi, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang sekitar itu juga tidak kalah pentingnya menjadi faktor yang besar gitu ya, yang mempengaruhi bagaimana kesehatan mental kita. Begitu mungkin kurang lebihnya Mbak Rina.
1: Oke, baiklah, berarti katakanlah begini Mbak Hafiza ya, kalau seseorang ini setiap hari berada dalam lingkungan yang penuh tekanan tadi dan terus mendapatkan informasi yang membuatnya cemas nih, bisa terakumulasi dan bisa menyebabkan kondisi psikologis yang kurang baik, berarti begitu ya?
3: Betul, termasuk juga misalkan kalau kita bicara tentang tadi sosial yang membuat psikologis kita stres, biasanya kalau stresnya berlebihan fisiknya juga kena gitu. Karena tadi ya, jangan lupakan biopsikososial, fisik, psikologis, dan sosial yang perlu kita perhatikan. Tapi si sosial ini apabila kita terus terpapar oleh informasi yang negatif, informasi yang mungkin membuat kita cemas, maka faktor psikologis dan beserta faktor fisiknya pun biasanya akan terpengaruh. Begitu Mbak Rina.
1: Baiklah, kita mungkin beralih ke Pak Willy nih Pak Willy ya. Kalau kita masuk ke perspektif jurnalistik nih, bagaimana Pak Willy sebuah pemberitaan bisa mempengaruhi rasa aman masyarakat? Apakah dari pilihan judul, gambar, maupun cara media membingkai sebuah peristiwa bisa membuat publik semakin, justru semakin cemas? Nih bagaimana pandangan perspektif jurnalistik Pak Willy?
4: Sebenarnya Mbak Avisa sudah mulai masuk dan menyampaikan beberapa kata kunci ya. Dimulai dengan informasi sampai ke soal kecemasan dan bagaimana kita bersama sebagai sebuah ekosistem itu kemudian membantu masyarakat siapapun untuk mencari jalan keluar supaya yang bernama kesehatan mental itu menjadi perhatian bersama. Yang pertama-tama yang perlu kemukakan adalah informasi ya. Jadi informasi itu kan sebenarnya menjadi bagian dari pengalaman mental ketika dia terpapar ke publik. Nah, informasi sendiri itu bisa berupa apa saja ya. Entah kejadian, pengetahuan, atau hal-hal yang muncul dalam berbagai hal kehidupan sehari-hari. Itu kan kalau kita ngomong media, dalam hal ini media konvensional, sampai ke media baru, new media, media-media berbasis internet, gitu. Itu kan informasi biasanya dipilih, ya. Dipilih kemudian dibingkai, ya, dikemas menggunakan bahasa, lalu diproduksi dan disebarkan. Nah, dalam konteks saat ini, ia dipertemukan juga dengan yang namanya algoritma, ya, dengan algoritma dan diterima oleh berbagai jenis manusia dengan segala latar belakangnya. Dengan demikian, kalau kaitannya dengan media, maka media punya tugas yang cukup berat sebenarnya, terutama teman-teman yang berhimpun di LPPL ini, menjadi tugas yang agak berat karena LPPL maupun misalnya layanan yang lain yang berkaitan dengan media tidak boleh terseret oleh apa yang sekarang menjadi, ya saya sebut saja, oleh junta algoritma. Bagaimana junta algoritma ini mengomodifikasi emosi, ya, dan ekonomi perasaan juga yang dihajar. Nah, kalau LPPL dalam hal ini ikut terlibat terseret berlomba untuk banyak-banyakan klik ya, jadi mengabdi umpan klik atau clickbait, maka itu sudah menjadi satu bagian bahwa kesehatan mental

0: juga diseret oleh junta algoritma menuju pada ekonomi perhatian, komodifikasi informasi sekaligus komodifikasi emosi, maka LPPL bukannya menjadi bagian yang ikut menyehatkan, tapi justru menjadi bagian yang ikut membentuk apa ancaman terhadap kesehatan mental masyarakat, dalam hal ini juga termasuk individu-individu. Saya kira itu, Mbak Rina.
1: Berarti apa namanya, ini bukan hanya apa yang diberitakan berarti Pak Willy ya, tapi juga bagaimana realitas itu bisa disampaikan kepada publik alias masyarakat itu sendiri. Tapi Pak Willy, kan media tentu memiliki tugas nih Pak Willy ya, untuk menyampaikan fakta, termasuk fakta yang pasti ada yang tidak menyenangkan seperti itu. Lalu bagaimana nih seorang jurnalis, nih kita-kita nih ya jurnalis nih, bisa tetap kritis dan menyampaikan realitas agar tetap utuh, tetapi di saat yang sama tidak memperburuk kecemasan di publik, Pak Willy?
0: Tugas jurnalis itu kan yang pertama-tama bukan menyenangkan publik, juga bukan sebaliknya menghajar publik untuk kepentingan media ansih. Tugas media itu kan apa ya? Menjernihkan, menduduk soalkan, ya, mendudukkan perkaranya, ya, dan kemudian menerangkan agar publik mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya informasi tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa, ya, agar publik bisa memilih informasi itu untuk pengembangan hidupnya, terutama yang terkait dengan kesehatan mental. Nah, oleh karena itu sejak awal sebenarnya kan hidup itu nggak ada yang objektif sebenarnya. Objek itu apa? Kumpulan subjek, ya. Tapi kemudian agar setiap orang itu tidak dieksklusikan, ya, maka tugas seorang jurnalis adalah boleh membingkai realitas, tapi membingkai itu untuk relevan. Relevan apa enggak dengan kebutuhan publik dalam hal mendapatkan informasi untuk mencerahkan dirinya. Mencerahkan dirinya itu kan berarti membuat publik, dalam hal ini pembaca, pendengar, penonton, itu bisa mendapatkan alat untuk pengembangan dirinya. Kalau saya merasa secara individu, wah kok kayak begini ya keadaan saya, maka jurnalis bertugas menjelaskan sebuah kejadian, sebuah suasana, sebuah konteks itu relevan dengan kebutuhan publik. Dalam hal ini kebutuhan akan pengembangan kesehatan mental.
1: Biasa sekali nih ya. Baik, kita ke Mbak Hafiza, izin Pak Willy dulu ya. Mbak Hafiza, ini ada orang yang mungkin merasa lelah gitu ya, atau cemas setelah melihat banyak sekali nih berita, terutama konflik, bencana, krisis lagi gitu ya. Apakah kondisi seperti ini wajar gitu ya, dirasakan seseorang merasa cemas, lelah dengan hidup ini gitu? Dan kapan paparan informasi tersebut dimulai kita batasi? Oke, kita cukup mungkin seperti itu, Mbak Hafiza.
2: Baik, Mbak Rina. Sebetulnya tadi menarik ya, saya beberapa hal ada yang menarik perhatian saya dari jawabannya Pak Willy. Mungkin tadi kalau dari sudut pandang jurnalis, tapi saya mencoba untuk memahami kalau dari sudut pandang masyarakat dan publik, biasanya ini berkaitan juga ya dengan pertanyaannya Mbak Rina, bahwasanya ternyata kecemasan kita, lalu hal-hal yang menjadi respon kita itu adalah sesuatu yang kita putuskan sendiri sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita terpapar secara tidak sengaja, misalkan dengan sesuatu yang memang kita bilang tidak oke gitu ya untuk kesehatan mental, misalkan tadi ya klik beda semacamnya, tentu sebetulnya kita sendiri selaku individu yang memiliki keputusan untuk merespon hal itu ingin seperti apa. Karena biasanya akan banyak sekali overexposure yang kita dapatkan, tapi pada dasarnya jurnalis itu kan mungkin tadi memberikan tools untuk pengembangan diri, untuk pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental masyarakat, tapi sebetulnya keputusan apakah tools itu akan digunakan ke arah yang memang seharusnya, di mana kita berkembang dari segi kesehatan mental, atau kita memutuskan untuk cemas. gitu. Jadi bagaimana kita mengolah

0: exposure-exposure dari media, dari lingkungan itu menjadi sesuatu yang sebetulnya membuat kita tuh berkembang seharusnya. Itu kita bicara tentang ideal gitu. Tapi apabila pertanyaannya wajar atau tidak, jawabannya wajar. Karena tentu kita masih punya emosi juga gitu, emosi. Apabila masyarakat memiliki emosi negatif, itu tuh wajar. Misalkan marah gitu. Apakah marah bukan sesuatu hal yang baik? Jawabannya, kalau kita bicara tentang emosi marah, itu tuh wajar. Setiap orang pasti memiliki emosi marah. Tapi yang membedakan adalah responnya, respon perilakunya. Ada yang mengelola emosi marah itu menjadi sesuatu yang agresif, menjadi sesuatu yang akhirnya melukai masyarakat, misalnya melukai orang, melukai dirinya sendiri. Tapi ada seseorang yang punya emosi marah, tapi bisa mengelola hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang pada akhirnya sehat, dan bagaimana dia bisa berfokus kepada problemnya. Oke, saya akui saya merasa marah, tapi nampaknya apabila saya berperilaku marah kepada orang-orang, kepada publik, mungkin dengan komentar yang negatif terhadap suatu berita, mungkin itu tidak akan sehat untuk mereka, untuk masyarakatnya pun, untuk dirinya sendiri gitu. Sehingga, oh, nampaknya akan lebih baik jika saya bisa memikirkan atau mungkin bisa mencerna atau menelusuri informasi terkait dengan apa saja sih alternatif solusi yang sekiranya bisa kita serap, bisa kita terima sehingga bisa mengurangi rasa marah dan kecemasan tersebut. Gitu. Jadi lebih kepada kita fokus kepada respon kita terhadap paparan-paparan informasi. Kalau cemas nggak apa-apa cemas, kalau marah nggak apa-apa marah, kalau sedih nggak apa-apa sedih. Tapi bagaimana kita menindaklanjuti emosi tersebut, sebetulnya itu yang terpenting. Entah itu kalau misalkan dari sudut pandang masyarakat gitu ya, karena ada yang pada akhirnya dia memutuskan gitu ya untuk merasa cemas. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia panik gitu kan, atau mungkin akhirnya dia melakukan hal-hal yang pada akhirnya mungkin melukai orang-orang juga gitu dari kecemasannya, atau bahkan melukai dirinya sendiri. Melukai di sini bukan melukai yang seperti apa, tapi lebih kepada bagaimana itu merugikan gitu ya untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Mbak Rina ya.
1: Nih, sebelum kita akhiri di segmen pertama kita ini, Rina ingin pandangan dari dua sudut pandang yang berbeda ini, gitu ya. Kalau kita tarik ke konteks media publik daerah nih ya, seperti lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) gitu, yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ini menurut Pak Willy dan juga Mbak Hafiza, apa yang membuat media lokal ini justru punya posisi strategis dalam membantu menjaga kesehatan mental masyarakat? Ke Pak Willy dulu, Pak Willy.
2: Ya, yang pertama perlu dipegang dulu ya, prinsip pentingnya. Media itu kan bisa memperbesar apa masalah, realitas yang muncul sebagai sebuah informasi, tapi juga bisa memperkecil, bahkan menutup-nutupi. Nah, tugas para jurnalis media lokal ini strategis karena justru apa ya, sisi proximitasnya, jangkauan juga untuk mencari informasinya, lalu menyesuaikan dengan konteks dan sebagainya, itu jauh lebih kurang kompleks ya. Semakin luas, semakin besar kehidupan ini kita jangkau, akan semakin kompleks. Nah, kalau saya dari sisi soal kesehatan mental dan kecemasan ya, atau rasa tidak aman, tugas media itu bukan apa istilahnya ya, bukan menghilangkan kecemasan, tetapi membantu dengan informasi yang terolah, disesuaikan dengan konteks, disesuaikan dengan apa rujukan pengetahuan, disesuaikan dengan mungkin data ya, dan kemudian dibaca realitasnya, disodorkan kepada publik setelah diolah sesuai dengan urgensi dan relevansi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan situasi sosial yang punya dampak terhadap persoalan mental ya. Jadi di sini tugas media lokal menjadi sangat penting karena lebih dekat dibanding misalnya kantor berita apa yang berpusat di Afrika, di Jepang, di Asia yang jauh dari Indonesia, dari Amerika dan sebagainya. Kawan-kawan dari media-media lokal jauh lebih punya kekuatan untuk membantu publik, ya, karena tahu persis situasi apa sekitarnya. Tetapi dengan prinsip bahwa tugasnya tetap pada soal menuduk perkara, mendudukkan perkaranya dengan cara yang tepat sesuai dengan urgensi dan relevansi akan kebutuhan publik mengenai informasi. Saya kira begitu, Mbak Rina.
1: Oke. Ke Mbak Hafiza, singkat saja mungkin Mbak Hafiza silahkan dari sudut pandang psikologis.
0: Baik, sebetulnya saya sangat setuju ya dengan yang Pak Willy paparkan bagaimana mungkin peran media lokal, peran strategis dari media lokal itu lebih kepada membangun kedekatan emosional gitu ya dengan masyarakat, sehingga kedekatan emosional itu serta budaya gitu ya, kedekatan budaya itu akhirnya menjadi muncul trust, dan trust itulah yang pada akhirnya bisa membawa optimisme untuk para masyarakat, sehingga dari optimisme tersebut akan memunculkan emosi positif yang bisa mengarahkan masyarakat pada akhirnya oke, saya sehat mental gitu ya. Jadi lebih kepada saya tambahkan sedikit saja mungkin dari Pak Willy, Mbak Rina.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini menarik sekali ya, pemirsa dan juga pendengar RPPL Indonesia. Jadi kesehatan mental publik ternyata memang tidak berdiri secara sendiri gitu. Ada lingkungan sosial, kondisi kehidupan, dan juga tentu saja ada informasi yang setiap hari masuk ke dalam pikiran kita. Tapi ini apakah ketika media memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara masyarakat memahami sebuah realitas, batas dan tanggung jawabnya ini sampai mana? Nah, akan kita bahas di segmen berikutnya. Dan kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Live Talk Show serentak LPPL Indonesia, Mental Health Series. Peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID. Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Irama Purworejo, Jawa Tengah. Lansek Manih, Sijunjung, Sumatera Barat. Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah. Suara Mapi, Papua Selatan. Langkisau Pesisir, Sumatera Selatan. Suara Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series. Indonesia Darurat Kesehatan Mental, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama kami dalam live talk show serentak Mental Health Series edisi hari ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Pada segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana informasi dapat mempengaruhi emosi dan juga persepsi dari masyarakat. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ketika sebuah informasi memiliki dampak terhadap kondisi psikologis masyarakat. Tentu ada etika dan juga tanggung jawab yang perlu diperhatikan oleh media, ya, termasuk LPPL. Baik, kita ke Pak Willy terlebih dahulu, izin Mbak Hafiza, ya. Pak Willy, ini dari perspektif jurnalistik, apa prinsip yang paling mendasar yang harus diperhatikan seorang jurnalis ketika memberitakan isu yang berkaitan dengan kesehatan mental? Apakah ada hal-hal yang menurut Aji nih ya, harus benar-benar dihindari karena berpotensi membahayakan atau juga ini bisa memperburuk kondisi orang yang diberitakan? Pak Willy, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Jadi ini jantung pembicaraan kita ya. Media itu tidak bebas nilai. Ya. Dia dibangun, tetapi dia juga menghadapi. Karena begini, kebebasan pers, ya, kalau dalam hal ini untuk media arus utama ya, itu kan bukan milik dirinya sendiri. Dia itu kan pemberian. Pemberian dari siapa? Pemberian dari masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berguna dalam hidupnya. Nah, karena itu, media dalam hal ini jurnalis, ya, termasuk diantaranya adalah jurnalis di media-media lokal, yang misalnya yang terhimpun di LPPL, tidak bisa tidak, ya, harus mendarah dagingkan yang namanya etika jurnalisme, etika jurnalistik ya, kode etik jurnalistik, yang kode etik bersamanya itu ada 11, dan sekarang beberapa organisasi profesi di dunia jurnalis itu sudah memiliki turunannya, kode perilaku, ya. Bahkan sudah memiliki beberapa turunan yang terkait dengan misalnya bagaimana memberitakan kekerasan, terorisme, kemudian kawan-kawan difabel dan sebagainya itu. Dewan pers itu produksinya sudah banyak, ya, setahu saya ya. Sepanjang saya berhimpun di dalam berhikmat di dalam majelis etik, karena sering juga ketemu teman-teman lain di sesama eksponen Dewan Pers misalnya. Jadi mau nggak mau ya, Anda tidak bisa satu pasal pun melanggar apa yang ditetapkan di dalam kode etik jurnalistik. Nah, untuk itu, ya, apa yang diberitakan dan bagaimana manusia direpresentasikan, konteks dilihat, itu harus memiliki relevansi, merepresentasikan manusia dan kehidupan, serta kebutuhan dalam hal ini. Kalau urusannya adalah dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa, ya jangan tergoda untuk mencari sisi yang hanya menarik, yang menyenang-nyenangkan penonton atau netizen, lebih karena pengaruh yang saya sebut tadi, junta algoritma yang lebih mengutamakan sebenarnya di balik itu kan ada komodifikasi informasi dan komodifikasi perasaan manusia. Nah, kalau orang terjebak di sana, maka biasanya mulai dari relevansinya, kemudian representasinya, cara membingkainya, bahasa yang digunakan, konteks yang mau di apa ya, di framingkan, ya, dan konsekuensinya hanya semata-mata untuk menangguk perhatian. Kalau sudah itu, maka yang disebut Mbak Rina yang terakhir tadi, membahayakan tidak. Nah, prinsip minimizing harm, sesedikit-dikitnya menimbulkan bahaya publik, itu harus dipegang menjadi yang utama. Ini kalau saya beritakan, lebih banyak manfaat kan, manfaatnya atau mudorotnya. Kalau jurnalis sudah paham itu, saya kira kita bersama ya sebagai anggota masyarakat akan merasa sedikit gembira karena tidak ada hal yang membuat mereka terpapar hal-hal yang lebih mengancam kesehatan jiwa. Saya kira itu Mbak. Prinsipnya adalah taat total kepada kode etik dan kode-kode turunan atau peraturan-peraturan turunan yang berbasis pada etika jurnalisme. Terutama perilakunya dalam apa menjalankan tugas jurnalisme. Begitu, Mbak Rina.
1: Oke, baik. Ini masih menarik di Pak Willy, izin Mbak Hafiza. Ini bagaimana dengan kelompok rentan nih Pak Willy? Ini kan ada anak dan remaja nih kita khususkan. Apa yang harus menjadi perhatian media ketika mereka menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang memiliki nilai berita, Pak Willy? Bagaimana ini?
2: Ya, sesedikit-dikitnya kita menghormati manusianya. Misalnya, kalau itu anak-anak, kalau itu perempuan, korban kekerasan, jenis kekerasan apapun ya, kekerasan yang umum yang terkait dengan fisik sampai kekerasan seksual misalnya. Satu, jagalah martabatnya, harkatnya dan kehormatannya. Misalnya, nama tidak boleh disebutkan. Ya. Apalagi anak-anak. Bahkan berkali-kali dunia menunjukkan dan sekarang media-media di barat, terutama media arus utama yang kelas atas itu, bahkan orang terkenal pun tidak disebut namanya ketika dia menjadi pelaku maupun dia jadi korban. Ya. Itu hanya disebut seorang apa, ya, terkena kasus apa, kejadian apa. Apalagi anak-anak dan perempuan korban kekerasan. Ya. Jadi mulai dari identitas, ya, alamat itu mungkin masuk identitas juga ya, tapi misalnya pelajar dirundung atau dibully oleh kawan-kawannya, ya, atau bahkan terkena kekerasan, itu tidak boleh disebutkan namanya, sekolahnya. Ya. Lalu bagaimana orang mau tahu konteksnya? Ya memang ini harus melalui pengalaman panjang bagaimana cara peristiwa yang menarik itu sampai, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana informasi itu diolah, ya, tanpa merugikan korban, terutama korban, ya. Saya kira itu dalam konteks kesehatan mental tidak boleh misalnya orang itu melakukan sesuatu yang mungkin disebut penyimpangan sosial, kemudian distigma menjadi sebuah kejahatan dan stigma yang lain, sampai kemudian katakanlah menggunakan diksi yang sangat buruk, gila, dan seterusnya. Saya kira itu. Soal adalah bagaimana dia di framing, dia dikemas dengan bahasa, dan kemudian kalau pertanyaannya adalah remaja, bagaimana media bisa kembali pada profesionalismenya dan diukur profesionalisme itu seperti apa, antara lain kembali taat kepada kode etik dan kode-kode turunannya. Saya kira itu Mbak Rina.
1: Oke, baik. Kita ke Mbak Hafiza, ini masih menyambung stigma dari yang disampaikan oleh Pak Willy ini Mbak Hafiza. Salah satu persoalan yang masih kita temui kan adalah stigma terhadap orang yang dengan masalah kesehatan jiwa ini agak belibet Rina ya. Stigma terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa ini masih sering kita temui nih Mbak Hafiza ya. Dari perspektif psikologis nih, bagaimana pemberitaan yang kurang tepat bisa memperkuat stigma tersebut? Misalnya ini kan penggunaan istilah atau label yang disampaikan tadi ya dalam pemberitaan. Apakah itu bisa memberikan dampak psikologis kepada individu ataupun keluarga dari si yang disampaikan di dalam berita tersebut Mbak Hafiza? Silakan.
3: Iya, baik. Terima kasih banyak, Mbak Rina. Sebenarnya melanjutkan dari Pak Willy tadi, kalau dari sudut pandang psikologi klinis, tentu yang terpenting adalah bagaimana jangan sampai berita-berita dan reportase itu tuh yang awalnya bertujuan untuk menginformasikan, tapi justru menjadi sebuah pemicu, gitu ya, atau trigger bagi yang membaca ataupun menonton gitu. Dan mungkin tadi Pak Willy sudah sebutkan hindari labeling-labeling tertentu, karena dari klinis pun, dari sudut pandang klinis pun, ternyata hanya penyebutan satu kata, hanya trigger-trigger yang bentuknya satu kata itu bisa mempengaruhi bagaimana psikologis kita bekerja gitu, bagaimana cara kita memaknakan hal tersebut. Misalkan labeling seperti oh gila atau orang gila gitu ya misalkan, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu hal yang tidak bisa menjadi bahan-bahan yang dibecandakan, atau mungkin hal-hal yang menjadi konsumsi umum istilah-istilah tersebut, karena biasanya kalau dari sudut pandang klinis mungkin akan lebih ramah. Misalkan kalau kita ambil contoh, mungkin sebutan orang gila kita bisa sebut kalau dari sudut pandang klinis orang dengan skizofrenia gitu. Nah, kan hal-hal tersebut mungkin bisa lebih ramah didengar gitu ya, lebih ramah ditonton, karena juga tidak, pada akhirnya tidak tertrigger, karena mungkin orang-orang yang punya beberapa hal traumatis, mungkin pengalaman traumatis terkait dengan hal tersebut, atau mungkin pengalaman untuk dirinya sendiri atau stigma-stigma yang terjadi, itu bisa menimbulkan keyakinan bahwasanya apakah dengan saya, misalkan dengan saya stres, dengan saya depresi, dengan saya cemas, maka saya gila. Nah, kan hal-hal tersebut pada akhirnya bisa memicu gitu ya, tertrigger dari segi psikologi klinisnya, sehingga menurut saya stigma ini akan perlu gitu ya, dari mungkin dari media bisa menggunakan label-label yang menghindari trigger gitu. Dan juga sebetulnya terutama mungkin bagi konsumen yang sifatnya rentan, mungkin tadi disebutkan juga, kan biasanya emosionalnya juga lebih rentan ya, kalau misalkan pada anak-anak, pada remaja, pada perempuan bahkan. Sehingga apabila kalau kita misalkan bicara di ranah anak-anak dan remaja pun, kan mereka biasanya lebih sensitif, dan akhirnya ada apa ya, bentuk social comparison juga gitu ya, dari hal-hal media yang pada akhirnya akhirnya kan suka ada self-diagnose gitu ya. Kalau mungkin tren anak muda sekarang tuh mendiagnosis dari, oh gejala-gejala ini, maka Anda gila gitu. Atau mungkin Anda punya gangguan jiwa, Anda punya depresi dan semacamnya. Sehingga ini menjadi penting gitu ya pada akhirnya peran media dalam mengolah sesuatu informasi menggunakan label-label yang ramah, dan mungkin juga pada akhirnya bisa bekerja sama gitu ya dengan psikolog klinis, apakah mungkin ada beberapa kata-kata yang, atau mungkin beberapa kalimat yang itu akan triggering secara psikologis atau mungkin secara traumatis gitu. Mungkin begitu kurang lebihnya Mbak Rina.
1: Jadi harus adanya kolaborasi juga gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri antara si jurnalis. Tidak bisa menuliskan berita secara sembarangan dalam tanda kutip, tapi harus bisa berkomunikasi dengan baik, misalnya dengan psikolog, agar bisa menuliskan berita dengan baik dan tidak menyinggung pihak lain, seperti itu ya. Oke, jadi media, terutama media publik ini bukan hanya berbicara mengenai seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan empati, kehati-hatian, dan tetap berpihak pada sisi kemanusiaan, serta tentu saja tanggung jawab itu tidak hanya milik media, tetapi publik juga ada peran di dalamnya. Lantas apa yang bisa kita melakukan, mulai dari mana kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Baik, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Live Talkshow Serentak LPPL Indonesia Mental Health Series, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik, disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, TV Tabalong Kalimantan Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan FM Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Live Talk Show Serentak LPPL Indonesia Mental Health Series, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik, disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Mapi Papua Selatan, Langkisau Pesisir Sumatera Selatan, Suara Mahardika Bondowoso Jawa Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Live Talk Show Serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, peran media dalam menjaga kesehatan jiwa publik. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kita sudah sampai pada bagian akhir diskusi pada Mental Health Series edisi hari ini. Kita sudah melihat bagaimana informasi dapat membentuk cara kita memahami realitas, bagaimana media memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, dan bagaimana algoritme juga menjadi tantangan tersendiri di era digital ini. Sekarang mari kita bicara soal aksi, bukan hanya apa yang harus dilakukan media, tetapi juga apa yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat. Yang pertama kita ke Pak Willy, izin. Kalau kita mulai dari ruang redaksi, apa langkah sederhana nih Pak Willy, tetapi konkret yang bisa dilakukan jurnalis agar sebuah pemberitaan menjadi lebih ramah terhadap kesehatan mental masyarakat?
2: Iya, saya akan mengatakan dengan sayangnya ya Mbak ya, ruang redaksi kita itu sebenarnya sudah jebol. Ruang redaksi, bahkan media arus utama itu sudah jebol. Karena apa? Yang dikejar bukan algoritma perhatian untuk yang berkaitan dengan dalam konteks ini, bagaimana kesehatan mental, kesehatan jiwa masyarakat itu dijaga, dirawat. Ya. Tetapi justru menjadi bagian dari yang tidak bisa menahan apa yang disebut disrupsi digital, ya. Sehingga media dipojokkan untuk berlomba-lomba menyelamatkan diri dari sisi ekonominya, ya, untuk mendapatkan kue ekonomi itu, ya, satu-satunya mengikuti rezim digital. Ya. Nah, untuk ini saya kira media lokal justru dapat tampil secara kuat Karena mungkin media seperti LPPL ini kan tidak dituntut seperti media komersial. Nah, justru di sini perannya sangat besar. Untuk apa? Langsung saja, bagaimana mengubah newsroom atau ruang-ruang redaksi itu mendarah dagingkan ketika menulis para jurnalis itu menyiapkan naskah, apakah itu untuk radio, untuk televisi, untuk media siber, selalu berpikir apa kepentingan publiknya. Kemudian saat menulis, apakah bahasa ini yang digunakan itu menjelaskan atau malah justru melabeli, memberikan labeling. Ya. Sebelum terbit, dipikir apa dampaknya. Sebelum ditayangkan, apa dampaknya. Problemnya sekarang, yang namanya media arus utama itu sudah diambil alih oleh media sosial. Publik, bahkan media itu menggunakan media sosial sebagai rujukan untuk membuat berita. Nah, ini jadi aneh. Kadang-kadang tanpa verifikasi. Minimal tanpa konfirmasi. Ya. Tetapi dia tidak bisa juga lepas dari kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana LPPL, media-media lokal ini, merebut kembali martabatnya, harkatnya, muruahnya. Ya. Dalam bahasa yang lebih umum, marwah. Ya. Nah, jadi rumusnya adalah relevansi, representasi, dan konsekuensi. Itu yang pertama. Masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Harus punya kemampuan untuk membaca secara utuh, ya, memeriksa sumbernya, mencari konteksnya, jangan langsung bereaksi. Nah, ini membutuhkan peningkatan literasi. Kalau literasi gagal, ya sudah. Dan ternyata sudah seperempat abad literasi kita memang gagal. Lihat saja hasil tes PISA yang diadakan oleh OECD. Kita itu menjadi negara yang paling, peringkatnya itu paling bawah, sudah 25 tahun. Kalau mau ditambah survei tahun 85-an, sudah 50 tahun. Nah, masyarakat kuncinya adalah jadilah pembaca yang aktif, ya, bukan konsumtif pasif, bukan konsumen pasif. Untuk media publik bagaimana? Hadirkan informasi yang relevan. Ya, yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat, ya. Kontekstual, nah, kembali lagi juga literatif dan berguna. Maka bekerja sama dengan ilmuwan profesional di bidang lain, terutama misalnya psikologi seperti Mbak Hafisa, ini menjadi penting. Karena apa? Ya, yang paling dekat dengan kaitannya dengan dunia kesehatan mental, ya teman-teman dari dunia psikologi, ada juga sosiologi, ya, sosiatri, dan seterusnya. Ya. Media lokal dalam hal ini menjadi harapan, bukan harapan terakhir, tapi harapan yang sangat digantungkan, ya, untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatan mental di tingkat lokal. Saya kira itu kolaborasi menjadi penting.
1: Siap. Kita ke Mbak Hafiza nih sekarang. Apa yang bisa dilakukan seseorang nih agar tetap mendapatkan informasi yang penting tetapi tidak terjebak dalam kecemasan akibat terlalu banyak mengonsumsi berita yang silih berganti masuk keluar di media-media manapun? Apakah kita perlu punya semacam batasan atau kebiasaan tertentu nih dalam mengonsumsi informasi-informasi ini, Mbak Hafiza?
3: Ya, baik. Kalau kita bicara tentang bagaimana kebiasaan nih, bagaimana kita mengelola kecemasan untuk bisa menyaring setiap informasi yang kita baca, yang kita tonton. Tentu ada beberapa hal yang bisa rekan-rekan di sini lakukan, gitu ya, dari segi dari sudut pandang kesehatan mental, gitu. Yang pertama adalah kita perlu memahami tubuh kita, reaksi tubuh kita, reaksi pikiran kita ketika kita membaca atau menonton informasi tersebut. Apakah ketika selesai membaca berita kita muncul, misalkan dadanya berdebar atau mungkin ada sesak yang dirasakan. Sebetulnya itu adalah sinyal dari tubuh bahwa oke, nampaknya saya sudah cukup merasa cemas, sudah ada gejala-gejala fisik yang dirasakan, maka saya sudah waktunya untuk berhenti. Berhenti sejenak dalam mengkonsumsi informasi. Apakah berhenti sejenak dalam mengkonsumsi informasi menjadi sesuatu yang buruk? Jawabannya tidak. Karena kesehatan mental kita pun tidak kalah pentingnya dengan bagaimana kita aware terhadap berita-berita di lingkungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga tadi mungkin sempat disebutkan oleh Pak Willy terkait dengan batasan, terkait dengan boundaries. Kita perlu menentukan nih, sebetulnya waktu mungkin ya, waktu khusus untuk cek berita tuh kapan saja sih. Meskipun tidak dapat dipungkiri gitu ya, kita bisa mengakses media kapanpun kita mau, tapi akan nampak lebih baik untuk kesehatan mental ketika kita punya jadwal gitu. Misalkan 2 kali sehari, setiap pagi dan malam saya akan membaca berita. Jangan sepanjang waktu kita membaca berita, karena itu akan bisa menghilangkan fokus kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu juga jangan lupa teman-teman untuk bisa membaca atau mengakses informasi dari sumber-sumber yang terpercaya gitu, karena biasanya sumber-sumber yang tidak terpercaya itu biasanya kan ada hoax nih. Nah, hoax ini tuh bisa memperparah kecemasan kita gitu, meskipun realitasnya misalkan di realitasnya keparahannya di level 5, tapi dengan hoax itu bisa jadi keparahannya seakan-akan di level 15 gitu. Dan itu membuat kita semakin cemas gitu. Sehingga ya tadi ya, dari segi sumber terpercaya, dari segi bagaimana frekuensi kita mengakses informasi, yang perlu kita pahami bahwa frekuensi pemberitaan itu tidak sama dengan frekuensi kejadian nyata itu terjadi gitu. Jadi kita perlu paham, perlu aware, perlu sadar akan hal itu, dan kita perlu punya boundaries gitu, punya boundaries untuk kita menjalani aktivitas kita sendiri, dan kita aware terhadap lingkungan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mbak Rina.
1: Baik, terakhir nih ya, closing statement dari masing-masing narasumber pada kesempatan kali ini, singkat saja, berikan pesan nih kepada masyarakat, bagaimana bisa kita memahami bahwa menjaga kesehatan mental di tengah derasnya arus informasi ini merupakan tanggung jawab kita semua, kita bersama. Silakan closing statement-nya. Pak Willy, terlebih dahulu silakan.
2: Ya, bagaimana ya? Jadi kita dari sisi jurnalisme ya, membutuhkan pers ya, yang tidak membuat dunia tampak lebih indah daripada kenyataannya. Itu, tapi juga tidak membuat kenyataan apa yang menjadi lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Nah, inilah prinsip keseimbangan, tetapi juga membutuhkan jam terbang ketika jurnalis harus sampai di sana. Kemudian pers harus membantu manusia memahami dunia, termasuk dunia lokal yang terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa, dengan lebih jernih. Sebab dari kejernihan pengetahuan, kejernihan informasi, kejernihan berita, kemampuan kita menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga kehidupan bersama, itu akan bisa dimulai, dilanjutkan, dan terus dirawat. Saya kira itu.
1: Silakan Mbak Hafiza, closing statement-nya.
3: Baik, kalau dari saya, jadi teman-teman, kecemasan terhadap suatu berita itu tuh wajar, tapi sebetulnya yang paling terpenting adalah bagaimana kita tuh bisa memilih bagaimana kita merespon dan mengkonsumsi informasi tersebut. Karena kendalinya tetap ada pada kita. Tentu kalau misalkan ada beberapa hal yang teman-teman gejala-gejala yang memang dirasa tidak bisa teman-teman tangani, jangan ragu untuk mengunjungi profesional, entah itu boleh psikolog ataupun psikiater gitu, untuk bisa mengatasi dan mensejahterakan gitu ya, dan bisa membuat teman-teman lebih sehat mentalnya. Jadi mari sama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat mental gitu ya, untuk Indonesia yang lebih tenang. Untuk menghadapi setiap kabar, entah itu kabar yang baik ataupun buruk. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak.
1: Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Willy dan juga Mbak Hafiza atas insight yang luar biasa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Hafiza dan Pak Willy atas waktunya juga. Terima kasih banyak. Baik, pendengar juga pemirsa LPPL di seluruh Nusantara dari perbincangan kita hari ini. Kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kesehatan mental publik tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan informasi yang kita konsumsi setiap hari. Media memiliki kekuatan untuk membentuk cara masyarakat melihat sebuah realitas. Karena itu, jurnalisme yang akurat perlu berjalan bersama dengan etika, empati, tanggung jawab, dan juga tanggung jawab yang memanusiakan. Dan sebagai masyarakat, kita juga perlu belajar menjadi konsumen informasi yang sehat, kritis terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi, serta tahu kapan harus mengambil jeda dari derasnya arus informasi. Karena pada akhirnya, menciptakan ruang informasi yang sehat bukan hanya tanggung jawab media, ini adalah tanggung jawab bersama. Saya, Rina Repitasari, pamit undur diri, dan sekali lagi, terima kasih kepada Pak Willy Pramudia dan juga Mbak Hafiza Putri Sukmana yang telah berbagi perspektif dan pengetahuan pada hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia yang telah mengikuti live talk show serentak Mental Health Series pada edisi hari ini. Tetap kritis dalam menerima informasi, tetap bijak dalam menyebarkannya, dan jangan lupa menjaga kesehatan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda baru saja menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema Peran Media dalam Menjaga Kesehatan Jiwa Publik. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dengan teman bersama ID Jakarta.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Sulawesi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
2: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
3: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
1: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisrah dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kurang fokus aja sih sama. Mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus pemusuhan lawan kurang konsisten aja nih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Pro 1 RRI Padang. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Ya, untuk ada yang sedang di jalan, ya mungkin baru mau beraktivitas jam segini. Ada juga yang mau jemput anak sekolah, ya. Wah, cepet sih pulangnya. Atau ada yang baru mau ngantar anak sekolah, ya. Shift-shift siang. Selamat siang deh untuk Anda semuanya, ya. Yang lagi di opname juga di rumah sakit sekarang, semoga cepat sembuh. Untuk yang sedang berjualan juga, yang sembari dengerin Pro 1, semoga jualannya laris manis ya. Banyak yang beli, pokoknya habis dagangannya. Apalagi yang makanan begitu ya, mudah-mudahan disuka banyak orang deh. Oke deh, informasi dan hiburan masih lanjut akan ada untuk Anda semuanya ya. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, warta berita daerah bakal hadir. Lanjut nanti bakal ada opsi.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga dari Indonesia.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya. Hai warga Kota Padang,
3: RRI Fest 2026
2: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf. Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyannas samaa'ad dunya bizinatinil kawakib.
0: Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura wa lahum 'adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.
1: Fas

0: لازب.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalul 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa'innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
0: Maka perhatikanlah, bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu?
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur. Untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dan ini tali pertama yang menghubungkan kita dengan Allah, itu iman. Jadi kalau imannya sudah ada, koneksi bisa dibangun. Anda kalau punya handphone gak ada sinyal, gak bisa connect, gak bisa nyambung, nelpon gak bisa, kirim pesan susah, mesti ada koneksinya dulu. Buka koneksinya, baru nyambung. Hal yang mengoneksikan kita dengan Allah supaya dapat ala hudam mir rabbihim, dilindungi Allah, dipandu Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah. Apa koneksi pertamanya? Iman. Tapi bukan iman biasa, iman yang terus ditingkatkan sampai mendapatkan satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang cek tanda ini, kalau sudah ada tanda ini dalam diri kita, berarti berbahagialah kita memiliki bagian pertama dari tanda kesuksesan dan kebahagiaan. Bahwa ini tinggal buka amalnya, apapun yang Anda kerjakan, jaminannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan motivasi ya, saya bukan motivator. Ya, tapi ini langsung, jangan diragukan, langsung pesan dari Allah Sang Pencipta kita. Perhatikan, buka Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Ini tanda pertamanya. Orang sukses, orang bahagia di tiga alam, dunia, alam kubur sampai akhirat. Tanda pertamanya adalah orang yang mampu mengupgrade imannya sampai dia mendapatkan ciri-ciri berikut.
1: Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
0: Ada ayatnya? Dan orang-orang yang beriman itu, yang imannya benar, dia jaga, dia tata, benar imannya. Perhatikan, ulaika lahumul amnu, ciri pertamanya orang yang terus meningkatkan iman, menjaga iman, kelihatan sekali orangnya tenang. Secara pribadi tenang. Bahkan ketenangannya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini ditempatkan di topik iman. Imam Al-Bukhari menulis kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Ada 97 topik di dalamnya. Pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kedua, kitabul iman. Ketiga, kitabul ilmi sampai ujungnya. Tentang kiamat dan syafaat. Nah, di tempat dua, topik yang kedua, kitabul iman, nomor hadis yang ke-16. Dan dikuatkan oleh Sunan At-Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidhi menguatkan di kitab sunannya nomor hadis 2624. Perhatikan kalimatnya. Kata Al-Quran, ulaika lahumul amnu. Orang yang imannya benar, terus diupgrade, terus naik, gak bercampur ya dengan hal-hal yang mengotori iman, sampai dipastikan dia mendapatkan kenikmatan iman. Maka yang pertama kata Allah, ulaika lahumul amnu. Dia mendapatkan ketenangan dengan imannya, tenang, nyaman. Apa ciri terlihat dari ketenangan imannya itu?
1: Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman.
0: Ada tiga hal pokok yang kalau dia mendapatkan tiga ciri itu, dia mendapatkan nikmatnya iman.
1: Satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahima.
0: Min siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Prioritasnya Allah dan Rasul. Contoh gini. Dia mau makan nih. Apa makanan yang dibenarkan oleh Allah? Yang halal misalnya.
1: Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan
0: thayyiban. Maka halal itu membimbing imannya. Karena itu ketika dia mencari yang thayyib, itu imannya disebutkan dulu. Quran surah kedua ayat 172.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
0: Begitu dipanggil imannya, dia enggak mikir halal lagi, karena imannya langsung membimbing dia pada yang halal. Di orang yang imannya itu sudah melekat pada dirinya, yang prioritas itu Allah dan Rasul dia. Mau makan, dia enggak pikir yang haram. Langsung yang halal, mana yang halal. Lalu begitu akan makan, Dia ingat, dia cari bagaimana Nabi mengajarkan cara makan.
1: Idza quddimat ta'amu khudh biyadika biyaminika ma yali.
0: Kalau makanan itu dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sammillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, makan. Dia praktekkan. Dia mau jalan, dia lihat bagaimana Allah menyukai jalannya orang-orang yang dengan iman dia berjalan.
1: Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
0: Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, jalannya bagus.
1: Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
0: Dia enggak ganggu orang. Dia naik motor, enggak usil sama orang. Dia naik mobil enggak merasa hebat. Dia jalan kaki enggak merasa tinggi, dia hormati orang lain, dia jaga lingkungan. Kalau ada yang mengejek, memprovokasi, dia mendoakan. Allah, imannya. Iman menjadikan dia tenang. Tenang. Dan menariknya, orang-orang sekitarannya pun merasa tenang dengan hadirnya dia. Itu, pernah gak merasakan? Pulang ke rumah, anak-anak nyaman dengan Anda. Istri nyaman dengan Anda. Di kantor, orang nyaman dengan Anda. Di kampus, teman-teman sekuliahan nyaman dengan Anda. Terus upgrade diri sampai merasakan ketenangan itu dan menjadikan tuntunan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Kedua apa? Ini yang paling menarik. Ternyata iman yang bagus ini gak berdiri tunggal, sifatnya gak personal. Tapi bisa diwariskan pada orang sekitarannya. Yang kedua yang mendapatkan kenikmatan iman, kata Nabi SAW, ketika dia mampu saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Maaf ya, melihat orang lain tuh bi'ainir rahmah. Ada orang lewat, gak nyapa. Alhamdulillah, mungkin sedang buru-buru. Iman. Ada orang mencela. Oh, Masya Allah, mungkin belum tahu. Iman. Hilang sendal, cari dulu. Gak ketemu. Alhamdulillah, amanah sendal sudah saya tuntaskan dan berhenti di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan jadi saksi jannah di akhirat.
1: Amin.
0: Amin itu maksudnya hilang sendal ya. Masya Allah, iman. Jadi, orang yang dapat kenikmatan iman itu, antara anugerah dengan musibah, dua-duanya sama. Saat ada suka, dia bersyukur. Saat ada duka, dia bersabar. Jadi dua-duanya sama aja, diposisikan sebagai ujian. Makanya kata Nabi,
1: ajaban li amril mu'min.
0: Orang kalau sudah benar imannya, perkaranya mengagumkan. Semua gak ada bedanya. Semua dilihat sebagai ujian yang melahirkan pahala. Dapat kedudukan,
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Ujian dari Allah. Bukan untuk pamer. Dijaga, bikin kebijakan yang baik. Jalan-jalan lihat masyarakat. Tanya jawab, didengar aspirasi, dibikin kebijakan yang menyejahterakan. Kalau muslim, ajak muslimnya untuk ibadah ke masjid. Tunjukkan keteladanan. Kepada muslim toleran, didengar aspirasinya. Didengarkan, diberikan kebaikan-kebaikan. Iman. Ikut kontestasi gak terpilih, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sabar dengan itu. Tetap dia berbakti dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Jadi antara suka dengan duka posisinya sama. Saat suka ada syukur, saat duka ada sabar. Semua ujian. Itu ajaban. Yang ketiga, dia konsisten pada kebaikan dan imannya menjaga dia pada keburukan sampai di level gak suka ketika merasakan atau melihat sesuatu yang tidak baik. Misal ada tayangan TV misalnya, tayangan gak bagus, gak sengaja terlihat, bukan cuma dipalingkan, apa tayangan seperti ini, gak layak ditonton, ganti aja. Kalau semua channel begini, ganti channelnya sekalian. Iman. Jadi orang beriman itu semua yang keluar manfaat. Makanya ujung ayatnya Allah sampaikan, perhatikan kalimatnya,
1: wahum muhtadun ulaika ala hudam mir rabbihim.
0: Ala hudan itu kalau melekat kepada orangnya disebut muhtad. Jamaknya muhtadun. Orang yang ditunjuki oleh Allah. Nanti hasilnya apa?
1: Semua bagian tubuhnya. Ini bagian pertama. Semua bagian tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, itu semuanya dibimbing oleh imannya supaya mengerjakan semua yang bermanfaat.
0: Jadi kalau kita riset dari ujung kepala nih, contoh-contoh gini, mata nih ya, mata. Mata itu fungsinya melihat. Tapi kalau sudah sampai ke level ini, sampai level ini, mengupgrade iman, sehingga merasakan iman itu hadir dalam jiwa. Bukan cuma getaran, tapi hadir dalam jiwa. Jadi ada level pemula, itu level getaran. Dikonfirmasi oleh suara adzan. Dalilnya Quran surah 8, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang punya iman itu cirinya diantaranya bisa diuji. Kalau diperdengarkan nama Allah ada getaran konfirmasi di jiwanya. Karena itu 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah. Didengar telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan. Adzan itu jamak dari kata udhun, artinya telinga. Maka diperdengarkan 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Kalimat pertamanya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran, yang dengar telinga, tapi yang konfirmasi hati. Makanya di hati kecil kita mengatakan, membisikkan, cepat, sudah adzan. Pernah enggak merasakan itu? Nah, kalau enggak punya iman, enggak ada getaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih kencang banget? Kecilin, nah, ya. Gak usah marah, artinya belum ada iman. Belum ada iman. Kalau mengaku beriman, baru sampai mulut, belum sampai hati. Ada lagi dalilnya di Quran, surah ke-49, ayat 14. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui dulu berkata, ya Muhammad SAW, kami telah beriman. Kata Allah, ya Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman yang benar. Baru berislam, ucap syahadat, cuman di lisan imannya, belum sampai ke hati. Makanya enggak ada konfirmasi. Jadi kalau anda dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang protes, apaan sih ini? Anda enggak beriman. Saya beriman kok, tapi enggak begini juga misalnya kan. Ini berarti yang dimaksud Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Doakan, bukan dicela, didoakan. Dan ditunjukkan kepada kebenaran. Anda kalau di bandara dengar suara ribut enggak protes. Kenapa ketika dengar azan Anda harus protes demikian? Di bandara kan tiap waktu. Attention please, attention please. Ma'lumat, ma'lumat. Mohon perhatian, mohon perhatian. Setiap waktu tuh enggak ada yang protes. Berisik ah, enggak kan? Kenapa yang mendengarkan kita, menekatkan kita kepada Allah, mengonfirmasi iman kita, katanya beriman. Kalau yang belum beriman, jangan disoal, didoakan. Ini yang mengaku beriman, menyoal. Itu yang patut digarisbawahi. Itu konfirmasi dasar. Nanti kalau sudah melekat, menjadi yu'minun. Orangnya mu'min, jamaknya mu'minun. Maka imannya bukan hanya jadi getaran. Tapi jadi sinyal yang membimbing semua bagian tubuh. Maka ketika mata akan melihat, Allah memerintahkan pada imannya, bimbing matanya. Quran surah ke-24, surah cahaya, An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah mu'minin, punya iman, mengupgrade imannya. Yaghuddu min absarihim, bimbing pandangannya. Lihat yang baik. Yang tak baik menurut imannya palingkan. Makanya mata ini ketika melihat objeknya netral semua. Apapun yang dilihat. Tapi yang membedakan nanti iman. Ini gambar gak bagus nih. Kata imannya. Kalau akal itu cuma mencerna. Akal itu cuma merumuskan. Iman itu memberikan nilai. Pada pencernaan akal. Diperintah akal. Rumuskan itu gak benar. Kalau gak punya iman dianggap benar aja. Makanya saya kemarin di Amerika. Saya gak lihat ya. Dengar cerita aja gitu. Yang aurat tampak gambar biasa yang sana sini, alhamdulillah ustaz datangin musim dingin. Kalau musim panas, di sini katanya terbuka semua. Dalam hati ustaz emang lihat. Tapi kita lihat ya gambarannya apa? Itu dianggap biasa karena nggak ada iman. Menurut akalnya itu pakaian terhormat. Menurut akalnya itu biasa. Menurut iman itu nggak biasa. Mengumbar syahwat, bisa memancing maksiat. Bisa menjadikan perilaku yang tidak normal nantinya. Sedangkan manusia itu makhluk terhormat, diciptakannya itu dengan mulia. Quran surah 17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan kata Allah dengan keagunganku semua anak cucu Adam. Makanya Allah jaga supaya semua bagian tubuhnya mulia, dipakein pakaian supaya mulia, dibedakan dengan binatang, dijaga supaya lisannya tidak bertutur yang tidak mulia, dijaga supaya tangannya tidak bertindak yang tidak mulia, dijaga supaya pandangannya tidak menatap yang tidak mulia, dijaga untuk kemuliaan. Makanya muncul hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, hormat. Kenapa muncul haram? Menjaga kehormatan supaya tidak hilang martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah maksiat, kehormatannya runtuh. Coba diviralkan. Ini ada anggota dewan fulan, hobinya nonton film porno misalnya. Terus viral, kehormatan Anda runtuh. Ada orang mencela, ini ustaz senangnya mencela. Yang didapat bukan ilmunya, aibnya yang menyebar, kehormatan Anda runtuh. Makanya turun iman membimbing tubuh kita, menjaga kita menjadi terhormat. Dan muncul hukum haram bukan ingin menyulitkan, tapi menjaga kehormatan. Kullil mu'minin, katakan bagi yang punya iman, yaghuddu min absarihim ghaddul basar, imannya yang membimbing nanti. Ini enggak bagus, palingkan. Ini mengundang syahwat, jangan pertahankan, alihkan. Ini merusak pikiran, jauhkan. Saya punya kawan, dia sekarang kuliah di Kanada. Teman sekamar saya di pesantren. Spesialisasi di bidang neurologi. Jadi kajiannya itu mengkaji saraf yang menyambungkan ke otak. Di antara risetnya tentang gambar-gambar pornografi, ternyata itu lebih berbahaya dari narkoba, candu. Hati-hati itu. Pornografi itu lebih berbahaya daripada narkoba dan langkah tangga pertama menuju LGBT. Hati-hati itu. Jadi kalau ada orang, bukan kita ya, misalnya terbawa arus lihat gambar yang tak layak, itu jadi candu, langsung nyangkut di memorinya, dijaga oleh setan. Makanya kalau Anda pernah dengar riwayat, kalau melihat sesuatu yang tak pantas, sekali aja cepat palingkan. Sekali itu bukan begini sampai kedip ya, karena ada salah paham tuh hadisnya. Kan sekali sama belum kedip begini, astagfirullah, begini ya. Cepat palingkan. Ya, selanjutnya setan. Sebab sekali melihat nyangkut nanti di memori kita tuh. Dan setan bermain di situ. Itu masya Allah bisa lebih cepat hafal dan ingat sampai bayangannya dibandingkan dengan mushaf yang kita baca tiap hari. Dan bisa merusak. Nah itu yang dijaga oleh Islam. Iman kita menjaga, palingkan supaya tidak merusak. Sebelum jadi perilaku, ada pornografi, ada porno aksi. Beda. Pornografi dalam konteks apa? Interaksinya pandangan, pendengaran, kata-kata. Kalau sudah porno aksi dilakukan, nah itu pengantar pada keburukan. Iman datang membimbing supaya kita tetap dalam kemuliaan. Imannya dulu. Perempuan sama ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghudna min absarihin. Dari mata turun ke mulut dulu, baru ke hati. Dari mata turun ke lisan. Lisan iman dulu, baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11-12.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghdhab ba'dukum ba'dha.
0: Hei orang-orang yang telah punya iman, imannya dulu. Pasti kata Allah, iman itu akan menjaga lisanmu dari sifat saling mencela. Aku berikan lisan bukan untuk mencela merendahkan orang. Aku jadikan lisan untuk berkata yang mulia, yang baik-baik. Tak mampu diam, maka muncul hadis Nabi. Man kana yu'min, pakai yu'min, iman yang di-upgrade. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang mau mengupgrade iman, merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat kelak, falyakul khaira, katakan yang baik-baik, aw liyasmut. Kalau enggak mampu diam, iman. Sekarang saya tanya tuh. Maaf ya? Maaf. Dari tubuh kita aja nih, udah nyampe belum ke derajat ini? Makanya Nabi itu enggak ngasih dunia dulu. Apa Anda kira Abdurrahman bin Auf langsung kaya ketika masuk Islam? Tidak. Utsman langsung kaya? Tidak. Ali langsung pintar? Tidak. Abu Hurairah langsung hebat? Tidak. Bilal langsung kuat? Tidak. Yang ditata itu hatinya dulu. karakternya dulu, karakter moralnya dulu, pribadinya dulu. Lewat iman ini, pendidikan iman. Makanya mereka menjadi tangguh. Dan iman itu dipertahankannya luar biasa. Bilal diseret, diikat dalam batu besar. Di tempat yang terbentang luas. Ya, di lapangan, diikat di atas batu, yang batunya dipanasin dulu, musim panas loh. Enggak seperti panas di sini, masih ada uapnya. Uap kering. Kalau pernah ke Mekah, musim panas, kerasa tuh panasnya. Lihat gunung-gunung di Sahara itu. Dipanasin batunya, ditarik, diikat di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu, keluar dari iman. Irtad, apa jawabannya? Enteng aja. Ahad, irtad, ahad, irtad, ahad. Gimana tuh bisa pertahankan itu? Makanya sahabat sebelum sukses, sebelum bahagia, menyukseskan dirinya dulu dengan imannya. Mereka menjadi pribadi yang sangat tangguh. Abdurrahman bin Auf itu menukar dunianya untuk imannya. Kata orang-orang Quraisy, kalau kamu beriman pada Muhammad ingin ikut hijrah, kami ambil semua hartamu. Silahkan ikut ke Madinah sana, ke Yathrib sana. Cuman bawa pakaian aja, jalan kaki. Dipertahankan, gak apa-apa, saya berangkat. Iman. Sehingga yang terjadi apa? Kalau punya kedudukan, jujur, disiplin, sabar, baik. Kalau punya harta, dermawan. Kalau punya ilmu, luas ilmunya, berbagi dalam kebaikan, ikhlas menyampaikannya. Itu yang dibutuhkan tuh itu sekarang. Nah sekarang, jangan jauh-jauh dulu. Anda pengen kaya, menata harta. Menata diri aja belum sanggup, pengen kaya. Alih-alih maslahat, jadi maksiat nantinya. Belum sanggup menata diri, begitu diberikan harta, datangnya ke tempat maksiat. Dipakainya dipakai maksiat. Kumpulnya dengan orang-orang perbuat maksiat. Dikerjakan di tempat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum sampai dapat amanah harta, kedudukan, ilmu, apa yang dilakukan? Perbaiki diri dulu. Supaya memandangnya yang baik, mendengarnya yang baik, berucap yang baik, berjalan ke tempat yang baik. Begitu dititipkan kedudukan, andanya sudah baik, maka kedudukan itu ditempatkan pada tempat yang baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau Anda bekerja belum dapat sesuatu, jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung disimpulkan. Boleh jadi Allah menginginkan kita baik dulu, lalu semua hasil ikhtiar kita akan dirapel semuanya, diberikan dalam akumulasi bentuk yang lebih besar. Kadang-kadang kita gak sadar. Usaha sebulan nih, gak dapet-dapet nih. Tapi begitu di hari yang ke-30, dapatnya lebih banyak dari biasanya. Itu bukan dapat lebih banyak, itu akumulasi keringat Anda selama 29 hari. Tiba-tiba Anda gak nyari, teman datang nawarin proyek. Itu ikhtiar Anda selama 29 hari. Tapi selama 29 hari itu Anda dididik oleh Allah bersabar. Dididik tawakal. Dididik yakin. Dididik dekat dengan Allah. Dididik husnudzan. Itu yang mahal sekali teman-teman. Makanya di Eropa, di Amerika, di Jepang, Asia-Asia yang maju. Itu mereka sampai bikin divisi khusus meningkatkan karakter ini. Kajian. Dikaji. Bikin pelatihan. Dikirim untuk berlatih ini aja. Kita dapat ayatnya langsung dari Allah. Kurikulumnya dikirimkan lewat Rasulullah. Kurang apa lagi. Makanya aneh kalau ada orang beriman gak baik itu aneh. Gak mungkin itu. Makanya Masya Allah punya suami beriman, baik. Istri beriman, baik. Teman beriman, baik. Ini bagian pertamanya. Jadi kalau ingin mengecek apakah sudah sampai pada derajat yu'minun, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri pribadi dulu. Sudah belum merubah diri kita menjadi lebih baik. Ujung kepala sampai ujung kaki.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 120. Yang baru bergabung, selamat bergabung aja di program musik istirahat siang. Kita temani dengan teman-teman kenangan. Oh, enggak ya. Oh, hari ini Senin nih teman-teman Pak Indonesia yang baru ataupun yang lama. Halo. Selamat siang, Adit.
1: Halo, selamat siang, Kak
0: Susi. Iya, Adit, apa kabar hari ini?
1: Kabarnya sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja hari ini ya.
1: Ya.
0: Sudah makan siang?
1: Udah, Kak Susi.
0: Udah ya. Lagi ngapain sekarang?
1: Lagi nyantai.
0: Lagi nyantai. Adit. Belum. belum. Mau makan, Adit? Mau makan nih Kak Vivi ini. Makanya agak ngos-ngosan sedikit ya.
1: Gimana kok kenapa kakak siarannya nih baru on air ya?
0: Enggak juga baru dari tadi, tapi masih di, masih apa nih beli nasi tadi.
1: Oh, muter lagu.
0: Iya, kan apa lagi antri juga kalau siang kan.
1: Iya, gimana nih Kak cuaca di mainan Kak?
0: Panas, Dit, panas.
1: Oh, panas. Sama nih Kota Padang juga panas nih, lagi cerah nih Kak.
0: Adit, gampain aja siang hari ini, lagi istirahat aja, atau mungkin ada nanti kegiatan?
1: Lagi ngapain, lagi istirahat aja, gak ada kegiatan, tadi udah belajar, kerja-kerja kosong.
0: Oh gitu, oke lah, sip, sip, sip. Adit, request apa siang hari ini? Apa lagi? Apa yang ditanya-tanya?
1: Lalu lintas di Kota Painan gimana nih, Kak?
0: Lalu lintas di Kota Painan lancar-lancar. Lancar-lancar juga untuk hari ini.
1: Tanya kakak, siapa yang menang di lomba kroket di lomba kroket kak?
0: Yang kemarin, Dit?
1: Ya kak.
0: Belum tahu Kak Vivi ini. Kita juga nggak ada liput juga itunya acaranya kemarin ya kan. Tapi juga jarang lihat mensos juga nih.
1: Ada acara kroket ya di radio
0: ya. Enggak di lagi kisau dong. Adit di Carocok kemarin, Dit.
1: Iya, Carocok. Tapi enggak diliput ya acaranya.
0: Enggak, Dit. Enggak, itu acara umum ya, enggak ada kita liput, Adit. Kita enggak tahu siapa pemenangnya kemarin. Belum dapat kabar juga Kak Vini. Nantilah coba Kak Vini lihat dulu.
1: Kabarnya penyiar kisau ikut loh.
0: Siapa coba? Boleh apa requestnya, Dip?
1: Requestnya dari Eno, sesi potret.
0: Sesi potret, terus apa lagi?
1: Satu lagi lagu Arif, boleh gak kak?
0: Boleh.
1: Sorong.
0: Iya, gak apa-apa. Yang mana suka aja kita putarkan.
1: Okay. Dari Arif dong kak, judulnya Memori Berkasih.
0: Memori Berkasih satu, terus apa tadi lagi?
1: Sesi potret
0: satu. Sesi potret satu, Adit selalu dua.
1: Ah iyalah,
0: iya dong.
1: Orang terbentak dua selalu kira-kira. Boleh salam nggak kak?
0: Iya boleh.
1: Kak Vivi sampai jam berapa acara nih kak? Sampai jam malam ya?
0: Enggak, Kak Vivi malam nanti ada Bang Kibu, apa siapa sih? Baru Mama Ganas.
1: Salam untuk Kak Vivi.
0: Iya.
1: Bang Ibu, selamat siang
0: Bang Ibu. Iya baik.
1: Salam untuknya Adel.
0: Oke. Okay.
1: Pak Zan. Bang Roma. Siapa lagi?
0: Siapa sih yang mau Adit? Apa?
1: Bang Jonathan jarang kamu sekarang ya Kak Vivi.
0: Iya katanya Kak Vivi kemarin itu ketemu radionya rusak katanya. Belum beli radio loh Vivi katanya. Gitu. Radionya belum dibeli. Kemudian Bang MT juga bilang kayak gitu. Bang MT juga radionya gak ada katanya. Kan bisa di HP kataku kan. Terus dibilang ya kalau pakai handphone kan pakai headset juga gitu. Ada sebab banyak salah.
1: Gampang loh

0: Iya.
1: Iya, mungkin ada kesibukan juga. Mungkin Bang Yonatannya sibuk, kemudian juga Bang MT-nya juga sibuk. Banyak nih sahabat-sahabat Langgiso juga pada sibuk, Dit. Jadi ada yang mau bergabung, ada yang nggak bergabung, gitu kan? Adit yang selalu setia nih bergabung.
0: Ya, anak lo Bang MT mungkin ada itu bergabung.
1: Iya, benar. Karena memang punya gawe masing-masing okay, juga, Dit.
0: Salamnya mumpul saja ya, Kak.
1: Oke, Dit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit nih bergabung di Padang, sahabat yang mau bergabung kembali silakan ya. Kita Pop Indonesia di era 2000-an boleh, enggak apa-apa. Yang penting kan ada kenangan juga, mungkin lagu Ungu gitu ya kan, dengan Luka di Sini atau Peter Pan Ada Apa Denganmu. Banyak ya, kalau teman-teman di era-era 2000-an mungkin ada kisah seseorang juga, atau mungkin ada banyak hal yang ingin diceritakan, nanti boleh dia bergabung. 0823 7441 4591, Vivi akan menemani sampai jam 3 sore ini. Yang mau request lagi ada Ancu Nadi. Halo, selamat siang. Iya, gimana kabarnya Ancu? Si Ancu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain, Cuk?
2: Halo, makan siang kok.
1: Oh, belum. Nanti. Oh, sebentar lagi kita makan siang. Sebentar lagi kita makan siang, Cenadi. Baru siap. Ya, Pipi mah sebentar lagi. Saya telan Cenadi nelfon, langsung Pipi makan lagi. Bersih sekali di situ. Bersih. Puncak bukit mana nih? Langkisau. Oh, puncak bukit Sungai Nipa. Ke ladang nih kayaknya. Kayak ini lagi apa, banyak durian enggak sih? Terus apa nih hasil ladang sekarang, Junadi?
2: Aduh,
1: kirain ada yang mau dipetik ya, kopi mungkin. Enggak. Yeah. Enggak ada ya.
2: Pada mana-mana.
1: Iya, pada daripada termenung, mending yang ada aja dikerjakan, cari kesibukan. Iya, siap-siap, baik. Iya, santai-santai. Mari putarkan tema apa sih hari ini, Cunadi? Oh, anak balai nanti malam lah, Cunadi. Siang kita banyaknya teman-teman pop Indonesia, kenangan biasanya seperti itu.
2: Atau cuma nanti kalau aku di batas kota Penang.
1: Bolehlah. daripada Cinadi juga pop Indonesia nggak ada yang tahu juga nih, udah nanti kan aku di batas kota Painan aja.
2: Ingin aja Indonesia.
1: Banyak ini Cinadi ini, ada BCL, Jera, ada Fatin Jingga, Mahadewa, Roman Picisan. Nggak ada yang suka.
2: Siapa barunya?
1: Jadi siapa?
2: Sudah
1: kehendak takdir, apakah itu lagu dangdut? Sudah kehendak takdir, ada gak sih? Nantilah Vivi carikan, kalau gak pakai takdir, takdir cinta, takdir apa gitu. Yang penting ada kata takdir. Iya, yang penting ada kata takdir ya, Ancu. Oke, Ancu, nanti kita puterin Ancu, pokok ada yang takdir cinta, takdir apa namanya, pokoknya ada takdir. Oke, Ancu, salam bol Ancu, buat siapa Ancu?
2: Dan
1: oke, baik. Terima kasih, Cu. Amin, makasih, Cu.
2: Dan juga selanjutnya pada janda juga di Bayang.
1: Iya, baik.
2: Jaya Cici.
1: Iya.
2: Hotel di Mopasang. Pak Yoga di Sago.
1: Okay.
2: Pak Tenggi, Sapira, saya Pardi, dan juga kepada kemenangan saya apa, Mama Puja.
1: Mama Puja.
2: Ya, Pak Uwo, di studio.
1: Iya.
2: Dan juga kepada Adel.
1: Baik.
2: Koko Mang Ganas.
1: Rumah Mang Ganas.
2: Iya, Mang Ganas koko sih rasa gua dapat udah jalan.
1: Iya.
2: Dan selanjutnya adik di Padang lah, namu yang nyelamai ada.
1: Adik di Padang?
2: Iya, namu nyelamai ada nya ya, bodoh nyanyi lo.
1: Oh gitu ya deh, ha, siap siap siap.
2: Jadi lah ke kesatunya kita dari radio SM Radio Resisogo ada pesalam kesatunya.
1: Okay.
2: Jadi aku dah kakak saya aku dia di Timur ko, monitor ni mah. Siap. Kalau kita kakak saya ada pesalam Timur. Halo.
1: Okay, makasih cu.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kabar ada sesi potret dari Ena menemani untuk kesempatan kali.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Baik, untuk kali ini sahabat, bersama saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk di program Gawang Pesisir hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Kali ini seperti biasa juga untuk sahabat ya di program Gawang Pesisir yang mau bertanya nanti boleh silakan ya di 0823-7441-5911 terkait tema kita untuk hari ini. Dan juga kita sapa yang mendengarkan di via streaming melalui Radio Box Online ya di Medan Pereda. Dan juga untuk sahabat yang ingin bertanya juga melalui live Facebook kita hari ini, nanti boleh meninggalkan beberapa pertanyaan di kolom komentar untuk hari ini di Facebook LPP Langkis FM. Baik, untuk sahabat di mana pun berada, kita langsung sapa aja untuk hari ini adalah sumber yang sudah hadir bersama kita dari RSUD Muhammad Zain Painan yang sudah berkesempatan hadir juga hari ini, dari ibu-ibu cantik juga ya, dan juga ini ada satu lagi undangan yang hadir ya tentunya untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Ya, kita sapa dulu nih buat ini untuk dokter-dokter gigi ya, yang mungkin pertanyaan banyak sekali nanti boleh ya terkait tema kita hari ini, yaitu tentang cabut gigi bukan akhir perjalanan tapi langkah awal menuju gigi dan senyum yang sehat. Kita sapa dulu untuk dokter gigi Ibnu Adi Pramana. Hai Ibnu.
1: Iya, halo kakak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, dokter gigi intensif ya di RSUD MZ Painan.
1: Iya.
0: Benar, siap. Ada Suci juga.
2: Halo kak.
0: Hai Suci.
2: Hai.
0: Suci Lia Ayu Prameswari ya.
2: Betul kak.
0: Iya, betul sekali. Dokter gigi intensif juga, sama ya?
2: Sama kak.
0: Sama. Sama. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik kak.
0: Alhamdulillah baik. Dan juga ada dokter gigi Nur Al Rahma.
3: Iya kak.
0: Iya.
3: Halo.
0: Hai. Kak kayak gini jadi, oh enggak kayak gini, biasa ya. Ini panggilannya siapa nih?
3: Rahma kak.
0: Rahma, sehat iya. Rahma hari ini?
3: Aman, sehat kak.
0: Aman, sehat ya. Sama ya, ini bagian dokter gigi intensif juga ya.
3: Iya kak.
0: Dan
3: iya.
0: Paina. Ada juga Alfi Yusrahai, Alfi.
3: Halo kak.
0: Ini panggilannya siapa nih?
3: Alfi kak.
0: Iya benar Alfi ya. Makanya benar nih kak. Sehat hari ini?
3: Alhamdulillah sehat kak.
0: Sehat iya. Ini sesuai tema nih kayaknya, cabut gigi bukan akhir perjalanan ya, tapi awal menuju gigi dan senyum yang sehat.
3: Sehat iya ya, betul.
0: Iya, ini kayak sebuah apa ya, kata-kata yang tema ini agak-agak gimana gitu untuk hari ini ya. Nanti boleh dijelaskan satu-satu tuh dulu nih untuk menjawab sahabat-sahabat lagi. So silahkan di dulu buat itu dulu, boleh silahkan disapa-sapa dulu nih. Ya. Atau yang lagi yang mendengar juga di RSUD MZ Painan, silahkan.
1: Mungkin dari RSUD ya, yeah. Dapat salam lah mungkin dari teman-teman juga di sana, baik dari PD. Yeah.
0: Siap, baik, oke. Okay. Untuk kali ini langsung aja ke tema kita ya. Yeah, ini untuk boleh mempersingkat waktu juga, yaitu cabut gigi bukan akhir perjalanan tapi langkah awal menuju gigi dan senyum yang sehat. Ini siapa dulu nih yang menjelaskan?
3: Oh boleh, aku boleh dulu deh kak.
0: Siap. Ya, ini kenapa ya, ya diambil tema ini, coba dulu deh, boleh dijelaskan kenapa bisa ambil tema ini dulu.
3: Mungkin kayaknya tema cabut gigi ini biasanya para kakak-kakak, ibu-ibu di luar sana mengingat tahu cabut gigi, yang pertama diingat sakit gitu ya,
0: nyeri,
3: sakit
0: gitu ya.
3: Nyeri, terus takut,
0: yeah.
3: Harusnya ke dokter gigi tapi mikir, udah mikir takut duluan, jadinya pokoknya banyak yang ragu lah gitu, padahal kan biasanya yang namanya periksa gigi, cabut gigi itu nanti akan kita nanti bakal akan ada periksanya dulu, jadi akan harusnya nggak harus takut itu gitu kak.
0: Jadi ada, jangan sampai ada rasa-rasa takut gitu ya.
3: Oke,
0: deh, siap.
3: Oke. Terus kalau biasanya terus juga kalau orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang kan kalau udah gigi ompong 1-2 mungkin nggak apa-apa kali gitu ya. Padahal kalau gigi itu biasanya kita itu ada punya 3-4 fungsi yang harus perlu kita perhatikan. Yang pertama fungsi kunyah.
0: Yeah.
3: Fungsi kunyah itu yang namanya makanan yang masuk itu pasti dikunyah sama gigi gitu kan. Jadi kalau kita udah nggak punya gigi, terus fungsi utama itu. Jadi kalau gigi kita udah lengkap, makanan jadi halus, dan perut kita juga sehat. Kalau kita udah nggak punya gigi, itu juga lama-lama kita juga susah ngunyah. Terus juga yang kedua, buat bicara.
0: Iya.
3: Namanya kalau orang nggak punya gigi pasti ini ya kayak susah ngomongnya, suka nggak jelas. Terus juga yang ini juga yang paling diperhatikan sih sama orang-orang, buat penampilan, estetika. Iya. Jadi kalau udah giginya ompong, itu pengaruh banget tuh sama penampilannya, Kak. Kira-kira itu. Terus nanti mungkin ada tuh yang bakal nanya, kapan sih dok gigi kita harus dicabut gitu. Kayaknya ini bakal dilanjutin sama Kak, dokter Suci.
0: Boleh. Iya, silakan.
4: Baik, kan ada pertanyaan kayak gimana pasien-pasien yang lain, kayak kapan nih dok harus dicabut giginya. Nah itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Nah yang pertama itu dimana gigi yang bolong yang udah besar. Nah itu ada lubang yang sudah besar. Nah habis itu mahkotanya sudah habis. Nah habis itu sudah tidak bisa ditambah lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nah itu boleh dicabut. Lalu yang kedua itu ada gigi yang goyang karena karang gigi. Dimana itu tulang yang sudah habis. Tulang yang sudah habis dimakan oleh karang gigi tersebut. Nah, habis itu yang ketiga ada gigi yang ada gigi bungsu yang bikin sakit. Nah, di mana gigi bungsu yang tumbuhnya miring. Nah, habis itu bikin gusi itu bengkak. Yeah. Nah, habis itu nanah, habis itu bisa menyebabkan demam juga. Nah, habis itu juga giginya itu sakit giginya itu sering kambuh. Nah habis itu baru boleh itu dicabut. Nah habis itu yang terakhir itu ada patah sampai akar. Nah itu patahan itu patah rata itu dengan gusi tidak bisa ditambah lagi. Mungkin habis itu ada juga yang akan dijelaskan oleh dokter Ibnu oleh dokter Alfi, di mana dokter Alfi itu boleh lanjut aja ke dokter Alfi.
0: Langsung aja ya. Baik Alfi, silakan dokter Gigi Alfi, silakan.
5: Oke, baik. Jadi untuk yang kali ini nih, kalau giginya berlubang ini Bu ya, jadi jangan buru-buru dicabut gitu. Jadi ada beberapa contoh gigi yang masih bisa diselamatkan. Nah, jadi jangan buru-buru kita cabut. Nah, bagaimana kondisi yang bisa kita selamatkan giginya? Yang pertama itu giginya masih berlubang kecil. Nah, kalau giginya sudah yang berlubang kecil, itu harus cepat-cepat kita tambal supaya nanti giginya nggak bakterinya nggak meluas. Kalau sudah meluas, sudah sampai ke saraf, itu bisa biayanya lebih mahal, waktunya juga lebih lama untuk penambalannya. Jadi kalau masih giginya yang masih sedikit berlubangnya, tentu masih bisa ditambal langsung. Tapi kalau sudah giginya yang sudah sakit nih, udah sakit giginya, udah sampai ke saraf, tentu harus dilakukan namanya perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar ini memang harus kita membutuhkan biaya yang lebih besar lagi, waktunya juga lebih lama lagi. Jadi kalau perawatan saluran akar ini kita lakukan pembersihan di saluran akarnya. Kalau sudah bersih saluran akarnya, bersih sudah tidak ada sakit lagi, baru nanti kita lakukan penambalan. Nah, lalu kondisi apa lagi yang bisa harus kita selamatkan? Nah, yang ketiga itu giginya yang masih goyangnya sedikit, masih derajat 1 ataupun 2 karena karang gigi. Biasanya pasien-pasien yang karangnya yang banyak, karang giginya yang banyak itu sudah merusak gusi, sehingga kalau sudah gusinya rusak, jadi bisa giginya goyang. Nah, kalau goyangnya masih sedikit, masih bisa kita selamatkan, Bapak Ibu. Kita lakukan perawatannya yang namanya splinting. Setelah kita lakukan pembersihan karang gigi, kita lakukan splinting untuk memperkuat giginya kembali. Mungkin seperti itu, Bu. Hal-hal yang perlu kita lihat ketika gigi kita berlubang, seperti itu.
0: Ya, baik. Terima kasih, Dr. Alfi. Dan ke Dr. Ibnu, silakan mungkin ditambahin.
1: Mungkin ada tambahan dari Dr. Alfi juga, Kak. Jadi kenapa kan kebanyakan pasien setelah dicabut dia dibiarkan ya, Kak? Iya. salah satu alasan mungkin karena biaya, takut biayanya lagi. Terus biaya waktunya nggak ada, ataupun juga yang nemenin juga nggak ada, takut kan, takut sendiri gitu. Kemudian dari beberapa pasien juga sering bertanya, kenapa sih dok setelah cabut gigi ini, setelah saya biarin terus dia menyusut gitu giginya. Nah, jadi beberapa alasan kenapa setelah cabut gigi itu perlu dilakukan perawatan selanjutnya itu seperti perawatan gigi tiruan, yang dimana untuk pertama ialah efeknya itu giginya menjadi miring, atau gigi sebelahnya menjadi miring. Jadi kan kalau ibarat pagar, gigi itu ibarat pagar. Jadi apabila salah satu giginya itu copot, maka pagar itu kan menyatu ya kak ya. Jadi ibaratnya satu hilang, maka dia yang sebelahnya itu menjadi roboh gitu.

0: berwarna merah ini itu menyusut dikarenakan efek dari gigi yang bolong tadi akibat perpindahan dari gusinya, dikarenakan adanya halaman ataupun ruangan yang kosong. Maka ibaratnya kalau gigi yang di bawah itu hilang, maka otomatis gigi yang di atas atau penyangga dari di atasnya itu sebagai gigitannya itu maka akan turun ke bawah dikarenakan hilang tersebut. Dan juga kalau seperti ibaratnya ini ya kak ya, kalau ibaratnya genteng, maka genteng rumah bolong, kalau dibiarkan nanti kan rumahnya juga rusak ya kak. Nah, jadi itulah alasannya.
1: Jadi mungkin kalau untuk sekarang kan banyak nih anak-anak gitu ya kan, dilihat kalau di sekolah-sekolah juga kan ada pemeriksaan gitu. Kemarin ada salah satu anak yang bertanya, katanya disuruh cabut gigi gitu ya kan, oleh dokter gigi yang ada di sekolah karena mungkin ada karang gigi gitu ya kan, atau mungkin ada gigi yang lama gitu yang gak dicabut gitu, jadi memang membusuk katanya gitu. Jadi gini ya, kalau untuk sekarang Kak Bibi sendiri mungkin dari selaku orang tua atau mungkin mewakili gitu ya kan, ada gak sih gitu ya untuk cara biar anak-anak itu mau biar cabut gigi, biar gak sosialisasi ke sekolah kemarin-kemarin gitu, biar berasa gitu ya cabut gigi aman, gak sakit gitu kan. Kemarin itu karena dia takut jadi dia gak jadi cabut gigi gitu. Dan kemudian di usia berapa sih gitu kan harusnya dicabut gigi untuk anak-anak sekolah, atau mungkin di waktu-waktu umur-umur berapa, boleh dikasih tahu dulu nih biar orang tuanya juga paham ya, kemarin juga agak-agak gimana gitu kemarin diterimanya. Oke, silakan siapa dulu, boleh.
2: Mungkin kita namanya dia anak-anak ya kak ya, pertama tahu kalau dia mau cabut gigi itu yang pasti diingatnya i bakal disuntik nih, bakal sakit nih gitu ya kak ya. Yang pertama mungkin kita bisa kita lakukan sebagai dokter gigi kan penyuluhan, dalam penyuluhan kita bisa kita tampilkan seberapa kalau sebenarnya sakit gigi cabut gigi itu nggak sesakit itu gitu. Jadi kalau aku pribadi sih kak, biasanya kalau ketemu sama pasien anak itu yang pertama kita lakukan itu adalah manajemen perilakunya, karena kita tahu dia itu biasanya rata-rata baru perdana nih ke dokter gigi, jadi dia yang dan yang dia tahu aku nanti bakal dicabut nih giginya, bakal sakit nih gitu. Jadi istilahnya kalau di dunia kedokteran itu namanya tell show do gitu kak. Jadi kita jelaskan, tell kita jelaskan, show kita perlihatkan, do kita lakukan. Jadi setiap apa yang mau kita lakukan, kalau mulai dari misalnya kita periksa dulu giginya, kita bilang dulu nih kakak mau periksa dulu nih ya, ini pakai kaca mulut. Nah gini, kita lihat dulu ya giginya ya nak ya gitu. Habis itu kan kita sambil jelaskan, sambil kita perlihatkan, baru sambil kita lakukan. Habis itu nah kan kita baru kita lihat tuh, nah ini gigi ada yang busuk nih, ada yang perlu kita cabut nak, kira-kira adek mau gak? Pasti dia bilang biasanya kalau yang agak takut-takut, aku gak mau gitu kan. Nah yang perlu juga kita perhatikan itu jangan sekali-sekali kita bohongi dia. Kan kalau kita bilang gak sakit, sebentar aja gitu. Biasanya yang perlu kita lakukan itu kita jelaskan dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa anak. Contohnya gini, nanti ibu dokter bakal ngasih obat nih, obat biar nanti adek selama cabut giginya nggak ngerasain sakit lagi. Nah obatnya kita bakal masukin obatnya sedikit, pas ngemasukin obatnya mungkin bakal sakit sedikit ya nak ya, paling adek cuma perlu ngehitung kira-kira 1-10 detik aja kayak kerasa semut. Nah habis itu, setelah itu tuh obatnya dimasukin, nanti bakal gak ngerasain apa-apa, biar habis itu bisa kita cabut. Nah yang manajemen perilaku yang kayak gitu yang perlu kita sampaikan gitu. Jadi dia bakal tahu nih, oh nanti bakal aku, dia nyiapin juga nih, aku gak bakal sakit sebentar, habis itu aku gak sakit lagi gitu. Nah jadi setelah itu, nah dia pun juga ngasih bakal trustnya ke kita bakal meningkat. Oke, aku mulai. Nah untuk bisa mencapai itu sih kak, yang harus kita wujudkan kalau menghadapi pasien anak-anak ini, gimana bisa kita menaklukkan manajemen perilakunya itu sampai dia percaya kita dan

0: bisa dia mau gitu untuk mengikutinya gitu.
1: Baik, jadi di umur berapa itu biasanya dok untuk cabut gigi?
2: Kalau umurnya ini dia kan ada istilahnya periode gigi susu dan periode gigi permanennya tuh kak. Nah untuk periode gigi susu ini, periode gigi permanen itu dimulai biasanya sekitar umur 6-7 tahun. Nah itu biasanya dimulai dari di gigi depan dulu tuh kak. Kalau gigi permanennya itu tumbuh gigi depannya dulu. Nah biasanya sekitar umur 6-7 tahun. Itu nanti berakhir sampai sekitar umur 12 tahun. Itu semuanya, dia ada periode-periodenya untuk gigi depan itu ada umur 6-7 tahun. Nah untuk gigi, terus juga ada gigi yang belakang, gigi belakangnya itu ada sekitar umur 7-8. Terus nanti diakhiri lanjut gigi taringnya itu biasanya diakhiri sama gigi taring. Dan yang paling terakhir itu ada gigi molar
3: dan gigi bungsu.
2: Gigi
3: molar
1: geraham. Boleh ditambahkan.
3: Molar kecil.
1: Molar ya.
3: Geraham.
2: Gigi geraham. Biasanya diakhiri sama gigi geraham yang kedua itu yang terakhir dan yang paling, dan sesekali ada istilahnya namanya gigi bungsu kak. Nah gigi bungsu itu biasanya di umur 18 tahun. Tapi umur periode yang paling rentan umur bertukarnya itu memang sekitar umur 6-12 tahun itu. Diawali biasanya dengan gigi depan.
1: Baik, terima kasih Rahma ya.
2: Iya.
1: Mungkin ada tambahan yang lain? Mungkin ada tambahan lagi materi yang disampaikan, silakan.
3: Izin menambahkan ya, sedikit boleh, Ibu. Jadi selain kita membujuk anak tadi supaya tidak takut ke dokter gigi, selain kita menjelaskan talsodu yang dibilangkan oleh dokter Rahma tadi, kita harus pura-pura kita kasih reward ke anaknya supaya anaknya mau gitu ke dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan. Contohnya kita kasih reward, nanti setelah ini kita beli es krim ya, seperti itu. Mungkin segitu aja Bu. Kita kasih reward supaya anaknya lebih semangat lagi untuk ke dokter gigi.
1: Oke, baik ya. Lanjut Bu, ya, untuk dokter Suci mungkin ada tambahan lain atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk materi kita hari ini?
4: Cukup.
1: Baik, untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya silakan ya di 0823 7441 4591 yang ingin bertanya mungkin terkait tema kita hari ini adalah tentang cabut gigi bukan akhir perjalanan tapi langkah awal menuju gigi dan senyum yang sehat. Baik, kita jeda dulu saat sahabat, kita akan dengar dulu ada beberapa yang mau lihat berikut dan tentunya kita akan kembali lagi bersama RSUD Muhammad Zain Painan. Tetap bersama kita di sini 91.2 Langkisah FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkis FM, sahabat Basi di program Ruang Pasisi hari ini. Basi bersama RSUD Muhammad Zaid Paidan dan Basi bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini dan yang mau bertanya terkait tema kita hari ini. Boleh silakan ya 08237441 4591. Dan untuk kali ini masih membahas ya tentang beberapa hal mungkin. Kenapa sih gitu ya kita takut cabut gigi? Ya, saat tadi juga sudah dibahas oleh narasumber kita. Dan kita ke Rama ya. Iya, boleh Rama nih. Banyak orang yang takut cabut gigi nih Rama. Kenapa gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu atau bagaimana ya? Kita ulang sedikit lagi enggak apa-apa. Mungkin yang baru mendengarkan atau okay. Mungkin yang di luar baru baru stay tune juga silakan Rama.
1: Oke, Kak. Sebenarnya yang perlu kita ketahui juga, pencabutan gigi itu, sebelum kita melakukan pencabutan gigi itu kita pasti udah kita menggunakan anestesi dulu terlebih dahulu untuk menekan rasa sakitnya. Jadi nanti selama prosedur pencabutan nanti si pasiennya nggak ngerasain sakit lagi karena udah ada anestesi yang kita masukin gitu. Jadi mungkin yang masih terasa sama pasien nanti rasa keangkat, rasa kedorong, cuma itu aja karena rasa sakitnya itu udah kita atasi tadi nih sama biusnya istilahnya, sama anestesinya. Jadi kalau misalnya orang ngira cabut gigi itu pasti sakit, enggak sakit lagi karena kan udah ada anestesinya ya. Jadi itu tuh nanti paling akan terasa cuma rasa-rasa kedorong, rasa keangkat giginya itu pasti masih terasa, cuma untuk rasa sakit udah enggak ada lagi gitu Kak.
0: Ya, terima kasih Dokter Rama. Ya, mungkin ada yang ditambahkan ya, banyak dari suntik bius tadi yang dijelaskan oleh Rama tadi ya Dokter Suci. Mungkin bisa dijelaskan nih suntikan biusnya sendiri itu sakit gak ya kalau seandainya mungkin ada di ke anak-anak atau mungkin ke orang dewasa.
2: Baik Kak. Gimana kalau bius itu kan biasanya memang sedikit sakit ya Kak. Bisa biasanya suntikan itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit. Tetapi itu biasanya itu kita itu cuman sesaat aja sakitnya itu. Nah, biasanya kita juga sebelum anestesi atau kita bius pasien itu kami informasi terlebih dahulu kepada pasiennya Kak, bahwa kita informasi kepada pasien itu seperti kita minta izin kepada pasien, ya izin ya ibu, bapak atau adik atau kakak-kakak semuanya, kami mau melakukan anestesi, bahwa di anestesi ini sedikit rasa sakit kayak gitu. Biasanya kita informasi terlebih dahulu kepada pasien kayak gitu biar pasien itu tidak kaget atau shock gitu loh Kak. Nah, habis itu dokter juga akan berusaha membuat proses anestesi itu senyaman mungkin Kak. Mungkin misalnya dengan memberikan anestesi topikal terlebih dahulu pada area tertentu dan menyuntikkan anestesi secara perlahan. Nah, habis itu jadi rasanya itu, rasa tidak nyamannya itu dari suntikan biasanya jauh lebih singkat dibandingkan rasa sakit kalau gigi yang bermasalah itu dibiarkan. Mungkin seperti itu Kak.
0: Siap, baik. Terima kasih Dokter Suci. Dan kita ke Dokter Alfi. Ya, banyak dari kita mendengar kan ada gigi yang dironsen gitu ya kan. Apakah semua gigi itu dironsen atau mungkin apa perlu gitu ya untuk dironsen gigi terlebih dahulu baru dicabut gitu? Boleh silakan Dokter.
1: Oke, baik. Mengenai ronsen, apakah perlu dilakukan ronsen sebelum pencabutan? Nah, sebenarnya tidak selalu ya Bu ya, tidak selalu membutuhkan ronsen. Nah, tetapi ada kondisi-kondisi yang tertentu saat membutuhkan ronsen. Nah, jadi ronsen ini tujuannya adalah untuk membantu seorang dokter itu menentukan rencana perawatannya yang lebih aman. Nah, ketika seorang dokter ingin melihat kondisi yang lebih kondisi giginya yang di dalam rahang tersebut, nah bagaimana posisi giginya di dalam rahang, bagaimana jumlah akarnya, bagaimana bentuk akarnya, bagaimana posisi giginya di dalam rahang tersebut, nah itulah kegunaan dari ronsen tersebut. Sebenarnya ronsen itu untuk membantu rencana perawatan aja sebelum dilakukan pencabutan. Nah, tetapi tidak semua kondisi harus menggunakan ronsen seperti itu.
0: Siap, baik ya. Ini mungkin masih banyak nih pertanyaan yang harus kita bahas juga ya, terkait masalah cabut gigi gitu ya, atau bagaimana. Karena juga mungkin hari ini dari sahabat-sahabat Lengki sebanyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang kalau untuk seandainya untuk hari ini perlu gitu ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain atau mungkin ada di media sosialnya mungkin ya, yang untuk dari dokter gigi sendiri mungkin ya, ada boleh, pertanyaan boleh. Nanti ada boleh silakan untuk Ibnu ya. Untuk ada media sosialnya mungkin dari gabungan dokter tersip gak ada ya?
3: Boleh. Di kami ada namanya Instagram ya, kayak
0: Instagram,
3: mungkin
0: boleh,
3: bisa di follow dari teman-teman juga.
0: Iya.
3: Itu namanya pitgi.pesel.
0: pitgi.pesel ya. .pesel
3: ya.
0: Gitu. Jadi mungkin ada dari sahabat yang ingin bertanya mungkin ya. Sekarang mungkin belum bisa bertanya mungkin karena sibuk dan lain-lain sebagainya gitu ya. Mungkin bisa di pitgi.pesel ya. Oke. Jadi itu aja mungkin dari Instagram ya. Dari telepon enggak ada ya? Belum bisa ya. Oke deh. Baik, masih banyak mungkin yang kita bahas ya, masih menarik juga. Jadi mungkin dari kita sendiri mungkin dari himbauan lah dulu nih dari untuk kesahabat-sahabat Kisau dan juga untuk beberapa hal apa sih yang perlu dipersiapkan biar tetap gigi sehat atau bagaimana, ini juga sekaligus ini closing statement ya kita ya untuk imbauan ke masyarakat, ke anak-anak juga. Boleh, silakan.
3: Oke, mungkin itu dari saya pribadi Kak, dari teman-teman jangan takut ke dokter gigi. Apabila giginya sudah berlubang, segera ke dokter gigi. Dan juga kan kebiasaan kan dari teman-teman juga bertanya juga Kak, cap gigi bisa mengalami kebutaan.
0: Iya,
3: sebenarnya
0: ada.
3: Itu tidak, faktanya tidak, dikarenakan dari saraf mata dan juga saraf gigi itu berbeda.
0: Iya.
3: Kalau saraf mata itu dinamai oleh saraf optikus, dan juga kalau gigi itu dinamai oleh saraf dari trigeminus. Jadi sangat berbeda sekali, dan faktanya juga tidak ada mengalami kebutaan. Dan juga kepada teman-teman juga yang di luar sana, menggosok gigi 2 kali sehari itu wajib, pagi sudah makan dan juga malam sebelum tidur, dan juga obat kumur 2 kali dalam sehari, pagi dan juga malam, dan scaling apabila sudah karang giginya banyak atau berlebih. Yang dimana kalau karang giginya banyak, otomatis memang dilakukan perawatan scaling. Dan apabila tidak, maka gigi itu kan di sebagai gigi itu kan dilakukan penyangganya itu oleh gusi ya Kak ya. Jadi apabila karang giginya sudah menumpuk ke gusi, otomatis giginya itu mengalami kegoyangan.
0: Nah, siap. Baik,
3: terima kasih
0: dokter Indu dan juga ke dokter Suci.
2: Baik, untuk tambahan dari saya mungkin kita ke dokter gigi itu mungkin 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. Jangan takut-takut ke dokter gigi karena kan kami enggak
3: makan orang sih.
2: Iya, enggak seserem itu. Padahal asik-asik ke dokter gigi.
0: Ya itu aja dokter Suci, makasih. Dan ke dokter Rafi, imbauan ke masyarakatnya.
1: Baik, bagi yang pokoknya teman-teman yang di luar sana jangan takut ke dokter gigi. Terus kalau ada sekarang perawatan ini juga sudah ada di cover PBJS ya, jadi nggak usah khawatir lagi soal biaya karena sudah ada PBJS yang menanggung kayak perawatan salon akar ya, juga sudah ditanggung PBJS. Jadi nggak usah khawatir gitu.
0: Oke, Dokter Alfi dan Dokter Rahma.
4: Kalau dari aku sih Kak, untuk teman-teman semuanya, seperti kata Dokter Suci tadi, datanglah 6 bulan sekali. Jadi jangan nunggu sakit dulu gitu. Kan kalau kita udah seperti ada nyanyinya, sakit gigi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu.
0: Iya.
4: Dan juga karena mempertahankan gigi itu lebih bagus ketimbang dia nanti udah rusak, udah harus dicabut, udah harus diganti dengan gigi palsu, itu lebih panjang lagi prosedurnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati nantinya. Ya, mulai dari kata dokter Ibnu tadi, harus menjaganya dengan menyikat gigi rutin, terus lebih baik kita lakukan hal-hal preventif kayak gitu daripada nanti udah terjadi kerusakan gigi dan itu bakal panjang lagi, bakal butuh biaya lagi, waktu lagi, dan di semuanya itu sudah hal-hal yang udah gak enak lagi untuk kita lakukan gitu. Jadi lebih baik kita lakukanlah hal-hal yang untuk pencegahan ini dulu ketimbang nantinya di akhir kita udah capek.
0: Siap. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ya, kita tunggu di lain waktu dan kesempatannya bisa berkunjung kembali ke Lenggisa FM. Ya, untuk sahabat di manapun berada pada kesempatan kali ini telah bincang-bincang kita bersama RSUD Muhammad Zain Painan, dan yang mau bertanya mungkin belum sempat tadi, silakan dibuat ya di kolom komentar kita di live Facebook kita hari ini. Nanti akan dijawab oleh pihak terkait ya di Facebook kita LPP Lenggisa FM atau juga di Instagramnya di pitki.pesel. Jadi di sini untuk sahabat-sahabat semua, semoga informasi yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan jangan lupa untuk selalu tetap stay tune bersama kita di sini 91,2 Lenggisa FM. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat, dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Raja Gusolim Painang 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, untuk kali ini masih di program yang mungkin sahabat-sahabat tunggu juga ya, yaitu Citra Keluarga. Kali ini kita akan bahas beberapa hal yang untuk kali ini perlu sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena penting nih untuk kesehatan. Ya, kita sapa juga yang kali ini baru mendengarkan, yang di rumah aja atau malah lagi sibuk beraktivitas. Selamat bergabung, semoga hari ini menyenangkan. Selamat bergabung juga mendengarkan TBS streaming hari ini. Semoga kabar baik juga untuk sahabat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena cuaca yang di luar sana itu berkabut. Jadi pakai masker boleh nih sahabat, dianjurkan sekali ya, biar tetap menjaga kesehatan dan tidak terkena dampak virus-virus lainnya.

Untuk kali ini sahabat, memang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kualitas udara serta membuat aktivitas masyarakat juga menjadi tidak nyaman. Paparan asap dalam waktu tertentu juga dapat memicu keluhan seperti batuk, iritasi mata, tenggorokan terasa tidak nyaman ya, hingga gangguan pernafasan. Karena itu sahabat, masyarakat juga perlu mengetahui cara melindungi diri secara mandiri. Langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara yang sedang memburuk. Masyarakat sebaiknya juga membantu informasi tentunya untuk kualitas udara sebelum berpergian. Jika tidak ada keperluan mendesak, aktivitas di luar rumah dapat ditunda hingga kondisi udara membaik. Saat harus keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaringnya partikel halus dengan baik. Masker yang digunakan juga perlu dipasang hingga menutup hidung dan mulut secara rapat. Masyarakat juga disarankan menjaga kondisi udara di dalam rumah, tutup pintu dan jendela ketika asap dari luar masuk cukup pekat. Jika memiliki pendinginan di ruangan dengan sistem pengeringan udara, penggunanya dapat membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Selain itu, hindari aktivitas yang dapat menambah polusi udara di dalam rumah. Membakar sampah, merokok, dan menyalakan sumber asap lainnya sebaiknya tidak dilakukan ketika kondisi udara di luar sedang buruk. Ruangan juga perlu dibersihkan secara rutin agar debu dan partikel tidak semakin menumpuk. Menjaga kondisi tubuh juga tidak kalah penting. Pastikan kebutuhan cairan tercukupi dan konsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kebugaran. Jika mulai ini mengalami keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk yang semakin berat, atau kondisi tubuh memburuk, jangan mengabaikannya. Segera hentikan aktivitas mencari pertolongan medis, terutama apabila gejala tidak membaik setelah menjauh dari paparan asap. Jadi dengan langkah sederhana tersebut, masyarakat dapat mengurangi risiko paparan kabut asap dalam kehidupan sehari-hari. Mengurangi aktivitas luar ruangan, menggunakan masker yang sesuai, menjaga kualitas udara di rumah, serta memantau kondisi kesehatan menjadi langkah mandiri yang penting selama kualitas udara masih terganggu.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tajarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dunsana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
5: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
6: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
5: Gimana caranya, Bu?
6: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
5: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
6: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
5: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
6: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
5: Ya?
6: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
5: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
6: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
5: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
6: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
5: JPKM? Apa tuh ya Bu?
6: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
5: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
6: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
5: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang patapatapa binti sekarang beribupa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya? Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID.
1: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Untuk hari ini sahabat, kita ikuti Berita Indonesia Live, di mana diikuti untuk hari ini reportase dari Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Rada Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, dari RPKD Kota Denpasar Bali, serta dari Persada Editox ada Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, RKK Ketapang FM Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Magentan Indah FM Kabupaten Magentan Jawa Timur. Dari laporan khusus redaksi diikuti oleh Radio Suara Rakyat Holontahalo Gorontalo, Lansik Mani FM Kabupaten Sejunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Dan untuk hari ini di mana untuk selaku radio host ada dari RT di 94,8 FM Temanggung, dan juga akan dipandu hari ini bersama presenter Edo Santiago. Baik, untuk sahabat di mana pun berada, pada kesempatan kali ini kita ikuti dan kita simak untuk Berita Indonesia Live hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026 selengkapnya.
2: Berita Indonesia Live akan saya awali dari
0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Keberhasilan dan perubahan besar tidak pernah datang dari zona nikmat, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah dan berkarya tanpa henti. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat, kesehatan, dan juga energi positif selalu menyertai aktivitas Anda dimanapun berada. Saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah sebagai radio host hadir kembali untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan Berita Indonesia Live ini merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama Berita Indonesia Live akan saya awali dari Jawa Timur, di mana untuk mendongkrak promosi pariwisata daerah, Pemkab Pasuruan membekali mediagram dan influencer dengan green card. Reporter Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur sudah siap dengan laporannya. Silakan Suci untuk laporannya.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Baru-baru ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Pasuruan mengajak para mediagram dan influencer sekaligus membekali mereka dengan green card pariwisata. Hal itu bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mengenalkan berbagai destinasi wisata. Green Card diberikan kepada mediagram dan influencer yang memiliki sedikitnya 50 ribu followers. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Sigit Avendi, Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, Green Card menjadi upaya membangun kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan kreator digital. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapat kemudahan akses ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk fasilitas masuk secara gratis.
5: Pemberian Green Card Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan kepada influencer maupun mediagram bertujuan untuk memfasilitasi para influencer maupun mediagram untuk bisa mengakses objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak yang pada intinya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dampaknya juga sangat positif dalam meningkatkan multiplier effect bagi UMKM, pelaku-pelaku wisata sehingga bisa bangkit dan bergairah.
4: Melalui Green Card, kreator mendapatkan kemudahan ketika datang ke destinasi untuk membuat konten. Di sisi lain, pengelola wisata memperoleh tambahan kanal promosi melalui konten yang dipublikasikan para kreator. Suci Avandi, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Suci Avandi dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk laporannya. Dan dari Jawa Timur kita sekarang melangkah ke Jawa Tengah, di mana Karhutla masih ancam wilayah Wonogiri dan dalam 2 bulan tembus 64 kasus kebakaran. Informasinya akan disampaikan oleh Mami dari Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Silakan, Mami.
6: Baik, terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih menjadi ancaman serius selama berlangsungnya musim kemarau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hingga 27 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wonogiri mencatat telah terjadi sebanyak 64 kejadian karhutla yang terhitung sejak bulan Juli. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, Minggu 30 Agustus merinci dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 34 kejadian berlangsung sepanjang bulan Juli, sementara 30 kejadian lainnya terjadi pada periode 1 hingga 27 Agustus. Faktor cuaca ekstrim seperti lonjakan suhu udara pada siang hari dan hembusan angin kencang menjadi pemicu utama cepatnya penyerapan api dan perambatan di area vegetasi kering. Meski penyebab pasti dari puluhan kasus tersebut masih terus didalami, indikasi kuat mengarah pada kebiasaan warga melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan yang kemudian merembet ke area lahan kering sekitarnya. Potensi kebakaran hebat juga mengintai kawasan perbukitan dan pegunungan. Rimbunnya vegetasi yang mengering serta pantulan sinar matahari pada material tertentu seperti kaca berpotensi memicu timbulnya titik api. Fuad memastikan tidak ada korban jiwa dalam seluruh rangkaian insiden karhutla tersebut. Penanganan di lokasi kejadian terus diperkuat melalui kerjasama tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, relawan, warga setempat, serta pihak perhutani. Guna mencegah bertambahnya kasus baru, BPBD Wonogiri menghimbau masyarakat luas untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan selama cuaca panas dan kering berlangsung. Demikian, saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih Mami untuk laporannya. Dan pendengar dari Jawa Tengah, kita kembali lagi ke Jawa Timur. Diawali doa bersama untuk Indonesia, Tuban, Spekta Night Carnival 2026, Pukau Ribuan Mata. Reporter Julia dari Radio Pradia Suara FM, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sudah siap dengan laporannya. Silakan, Julia.
7: Pendengar, ribuan warga memadati pusat kota Tuban untuk menyaksikan kemeriahan Tuban Spekta Night Carnival TNSC 2026, Sabtu malam 29 Agustus. Mengusung tema Beyond the Age, perayaan malam kemarin menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI Kabupaten Tuban tahun 2026. Tak sekadar pertunjukan hiburan, TNSC 2026 diawali dengan doa bersama untuk para korban bencana yang terjadi di di sejumlah wilayah Indonesia. Suasana haru semakin terasa ketika Wakil Bupati Tuban bersama Forkopimda, undangan, dan masyarakat menyalakan lampu sorot, flashlight dari gawai masing-masing sebagai simbol kepedulian dan doa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Setelahnya, suasana berubah meriah dengan suguhan kembang api yang menghiasi langit kota Tuban. Ribuan warga yang memadati alun-alun Tuban sebagai titik start tampak antusias menikmati pertunjukan pembuka tersebut. Kemeriahan berlanjut saat 20 regu mulai menyusuri rute Parade Kirab. Sepanjang rute tersebut, masyarakat memadati jalan-jalan protokol kota Tuban hingga kawasan Jalan Sunan Kalijaga. Beragam atraksi seni tradisional dan modern ditampilkan dengan kreativitas masing-masing peserta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan memberikan suguhan terbaik dalam TNSJ 2026. Menurutnya, kreativitas yang ditampilkan menjadi karya dan bagian penting dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus menjaga keberagaman seni dan budaya. Wakil Bupati juga mengapresiasi pembukaan TNSJ yang diawali dengan doa bersama dan perayaan penyalaan flashlight sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah bencana di sejumlah daerah.
8: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan reporter Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban untuk laporannya. Sekarang kita menyeberang ke Bali, dampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI di Pustu Dauhpuri. Wali Kota Jayanegara berbagi pengalaman terkait dengan berbagai inovasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Untuk selengkapnya akan disampaikan reporter Bambang Hadiadi dari Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Bambang, laporannya.
9: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, dan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri, Dr. Elvin Elias, SOS MSI, beserta jajaran ke Puskesmas Pembantu atau Pustu Dauhpuri, wilayah kerja Puskesmas 2 Denpasar Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Pustu Dauhpuri. Layanan tersebut diantaranya ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang kesehatan ibu dan KB, kelas ibu hamil, ruang kesehatan anak dan imunisasi, serta ruang damakesmas. Usai melaksanakan peninjauan, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus memuji pelayanan yang ada di Pustu Dauhpuri. Pihaknya menyebut untuk sekelas Pustu, Pustu Dauhpuri memiliki pelayanan yang lengkap dengan standar yang baik. Lebih lanjut, Benyamin mengatakan terobosan yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar adalah hal yang luar biasa, tidak hanya inovatif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Model seperti ini sangat baik untuk dipelajari dan dikembangkan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Denpasar, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu, pihaknya juga berharap pengalaman dan inovasi yang dilakukan Kota Denpasar dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan dibagikan kepada daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan publik. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI ke Pustu Dauhpuri merupakan momentum penting untuk memperkenalkan dan berbagi pengalaman terkait berbagai informasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Denpasar terus mendorong penguatan puskesmas pembantu agar tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya promotif dan preventif, serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Demikian saya Bambang Hariadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik pendengar, laporan reporter Bambang Hariadi dari Radio Publik Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live. Kita akan kembali lagi berikut ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
10: Redaktur Pelaksana, Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Idu Santiago di RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host. Dan Berita Indonesia Live hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang WIB, jam 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airingnya atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 10 WITA dan di 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di segmen kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
10: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya Idu Santiago. Hubungannya apa? Perselingkuhan dengan gangguan jiwa nih. Kita sudah kedatangan tamu terhormat yaitu Dr. Katarina Bernadette Dinda Sekar Melati, spesialis kedokteran jiwa.
11: Iya, ya? Betul.
3: Dari RSUD Temanggung. Ini kita mau ngomongin soal perselingkuhan dan gangguan jiwa. Kalau secara definisi nih, Mbak Dinda, sebetulnya perselingkuhan itu apa sih?
11: Nah, bagus banget. Jadi kita tuh taunya selingkuh secara garis besar lawan jenis gitu ya. Ada hubungan khusus apa segala macam. Nah, kalau mau balik lagi nih, apa sih selingkuh itu secara definisi itu kita boleh lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin bisa dilihat ya. Di sini saya langsung bacain aja daripada salah ngomong. Ini yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Okay.

0: gitu.
1: Nyeleneng ini juga banyak ya.
0: Banyak.
1: Nyelenengkan segala hal itu.
0: Data
1: kan juga
0: apa segala macam. Hmm. Nah, jadi di sini kita mau membantu dulu nih menggalakkan ternyata tuh selingkuh nggak hanya lawan jenis, nggak hanya dengan
1: pacar, istri,
0: hubungan suami istri,
1: ya.
0: Ternyata tuh artinya masih besar, definisinya semakin besar.
1: Hubungannya tadi kalau kita tarik garis lurus gangguan jiwa ya, bisa berawal dari gangguan jiwa atau bisa mengakibatkan gangguan jiwa yang lebih ya.
0: Betul.
1: Ini mungkin bisa dijelaskan nih.
0: Kalau ditarik dari gangguan jiwa dulu nih, gangguan jiwa juga macam-macam ya Mas ya. Nah, biasanya itu yang bisa menjadi premorbid atau faktor risiko munculnya perselingkuhan, entah itu di bagian pasangan, uang, ataupun data apapun, adalah yang berikatan dengan gangguan mood dan gangguan kepribadian. Seperti itu ya. Jadi dari banyak gangguan jiwa, ada gangguan jiwa organik, terus ada gangguan jiwa psikotik, gangguan mood ya. Terus ada gangguan kepribadian yang paling sering menjadi faktor resiko atau mencetuskan adanya hasrat ingin selingkuh itu dari gangguan mood sama gangguan kepribadian. Kok bisa sih balik-balik lagi yang namanya gangguan jiwa mau apapun itu ya, itu dipengaruhi oleh tiga faktor nih secara garis besar Mas Edo. Ada faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial, biopsikososial. Yang ketiganya saling berhubungan dan saling menjadi lingkaran setan.
1: Sorry, tadi yang bio ya, biologis ini berarti apakah secara harfiah keturunan atau apa?
0: Oke, menarik ya. Ya, kita ngomong ke ilmiah dulu nih, evidence based ya, berhubung basicnya juga kita di kedokteran. Jadi sebenarnya nih, awal mula bisa terjadinya ada rasa selingkuh itu didasari oleh adanya rasa lust drive nafsu ya. Nah, dari neurotransmitter di otak itu yang paling berperan adalah dopamin. Ya, dopamin, serotonin, norepinefrin, yang paling dopamin adalah dopamin. Nah, ini faktor neurotransmitter yang tinggi itu yang menyebabkan kita punya tendensi atau punya bakat yang lebih dari orang yang lain.
1: Oke, demikian tadi waktu kita bergabung bersama Dr. Katarina Bernadette Dinda Skarmelati, spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Temanggung. Saya Edu Santiago pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik, pendengar, sekarang kita menuju ke Provinsi Banten. Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026 yang laporannya akan disampaikan oleh Andri dari Tangerang Radio Provinsi Banten. Silakan Andri laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesyar Rashid secara resmi menutup kejuaraan Raja Wali Junior League 2026 usia 10-13 tahun yang digelar di Sports Center Kelapa 2. Dalam sambutannya, Bupati Mesyar Rashid mengucapkan terima kasih atas pemilihan Sports Center Kelapa 2 Kabupaten Tangerang sebagai tempat penyelenggaraan dan mengapresiasi kejuaraan tersebut sebagai upaya pembinaan talenta-talenta muda sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki sarana olahraga yang sangat memadai dan lengkap, khususnya bidang olahraga sepak bola. Tercatat ada stadion mini di setiap kecamatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati Meshal juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya dan senantiasa memberikan tuntunan agar anak-anaknya terus semangat belajar di sekolahnya masing-masing. Ia juga berharap kejuaraan tersebut bisa menjadi agenda tetap yang rutin digelar setiap tahunnya dengan lebih baik lagi, baik cakupan peserta maupun penyelenggaraannya. Melalui kejuaraan tersebut, diharap juga dapat melahirkan pemain sepak bola yang profesional, bukan hanya di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Adapun juara kelompok umur U10, juara pertama diraih oleh SD Negeri Pinang 3, juara 2 diraih oleh SD Negeri Pondok Jagung 4, dan juara 3 diraih oleh SD Negeri Kompleks API. Untuk golongan usia 13 tahun, juara pertama diraih oleh Palapa Maverick, juara 2 diraih oleh Beringin Putra, dan juara 3 diraih oleh ARH FC. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Andri untuk laporannya. Dan pendengar dari Banten, sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Bersama tangani karhutla di Kendawangan, Bupati Ketapang serahkan bantuan dan ajak masyarakat perkuat kepedulian lingkungan.

0: Reporter Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang sudah siap dengan laporannya.
1: Terima kasih. Bupati Ketapang meninjau lokasi karhutla di Natai Belian, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan optimal dan memberi dukungan kepada petugas. Peninjauan dihadiri Porkopimcam Kendawangan, Tim Supervisi Mabes TNI, Satgas Karhutla, PT BGA Region Kendawangan, BPBD, Relawan Lanal, dan tim gabungan lainnya. Bupati juga menyerahkan bantuan suplemen, minuman, dan kebutuhan pendukung ke posko Karhutla Kecamatan Kendawangan. Juga mengapresiasi petugas dan relawan serta menegaskan kerja keras mereka adalah bentuk pengabdian untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Bupati berdialog langsung dengan petugas untuk mengetahui perkembangan dan memastikan kebutuhan lapangan terpenuhi. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena rawan memicu api menyebar saat kemarau. Masyarakat juga diminta segera melapor ke aparat jika menemukan titik api agar cepat ditangani. Petugas diminta utamakan keselamatan, jaga kesehatan, dan perkuat koordinasi serta kekompakan. Penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, bukan hanya pemerintah dan petugas. Semangat kebersamaan ini mencerminkan filosofi Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari terus gotong royong menjaga Ketapang tetap aman, nyaman, sehat, dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang untuk laporannya. Dari Ketapang sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur, di mana Magetan raih terbaik ketiga apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali batch 2 tahun 2026. Untuk selengkapnya akan dilaporkan reporter Wina dari Magetan Indah FM. Silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali batch 2 tahun 2026 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri di Nusa Dua Convention Center Bali. Kabupaten Magetan berhasil meraih terbaik 3 kategori pemerintah kabupaten se-Jawa Bali pada bidang penyediaan akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan Tanani Sumantri dan turut hadir mendampingi yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto. Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar, salah satunya adalah pendidikan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyediakan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Capaian tersebut sekaligus semakin mengukuhkan Kabupaten Magetan menjadi salah satu daerah di regional Jawa Barat yang mampu menghadirkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dan pendengar, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang semakin mudah, merata, dan berkualitas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Wina untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Magetan Indah FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional guna memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah akibat ketidakakuratan desil. Selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
4: Negara Republik Indonesia, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional didesain agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Menurutnya, pemutakhiran data memang diperlukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, namun perubahan status desil semestinya tidak langsung menghentikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya masih layak untuk menerima KIP kuliah. Henry, yang juga legislator bidang sosial itu, mengaku bahwa menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait ketidakakuratan desil dalam DTSM yang salah satunya dampak pada penghentian bantuan KIP kuliah. Ia mengatakan bahwa KIP kuliah merupakan instrumen strategis untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuka mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu dan rentan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Menuju ke berita selanjutnya, kita akan ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Libatkan 4.000 peserta, warna-warni kemeriahan pawai budaya dan aligoris HUT ke-81 RI di Kabupaten Sijunjung akan dilaporkan oleh rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung. Silakan Romi Yeni untuk laporannya.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, suasana meriah mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sijunjung. Pemerintah Kabupaten Sijunjung sukses menggelar pawai budaya dan alegoris yang menyedot perhatian ribuan warga di sepanjang rute pelaksanaan pada Senin 24 Agustus lalu. Perhelatan tahunan tersebut berlangsung semarak dan menjadi pusat perhatian masyarakat setempat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung Irat Datila SPT MM bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, para kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran tamu undangan lainnya. Kehadiran para pejabat daerah ini menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pelestarian tradisi dan perayaan momen bersejarah bangsa. Kemeriahan pawai tahun ini melibatkan sebanyak 82 pasukan dengan total peserta mencapai kurang lebih 4.000 orang. Barisan pawai dibuka secara anggun oleh penampilan pasukan Paskibraka Kabupaten Sijunjung yang kemudian disusul oleh rombongan pelajar lintas jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga sekolah luar biasa. Para peserta tampil memukau dengan mengenakan aneka pakaian adat Nusantara serta menampilkan berbagai kreativitas menarik. Saat diwawancarai oleh tim LPPL Radio Lansek Mani, Wakil Bupati Sijunjung Irat Datila SPTMM menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme masyarakat dan para peserta. Meski memuji keindahan dan keberagaman peserta, ia juga memberikan catatan evaluasi untuk peningkatan kualitas acara pada masa mendatang, khususnya terkait kedisiplinan dan ketepatan waktu agar pelaksanaan tahun depan dapat berjalan jauh lebih tertib. Melalui keberhasilan gelaran tahun ini, pawai budaya dan alegoris diharapkan tidak sekedar menjadi hiburan tahunan bagi warga Kabupaten Sijunjung. Lebih dari itu, agenda ini ditargetkan mampu menjadi sarana efektif dalam menanamkan rasa cinta tanah air serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda di Kabupaten Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Radio Lansek Mania FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Romi Yeni dari Lansek Manih FM Sijunjung Sumatera Barat untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Kalimantan Selatan di mana 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Laporannya akan disampaikan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru. Silakan Rifki laporannya.
6: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa hingga 2026 sekitar 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Banjarbaru belum lama tadi. Jumhur mengatakan nilai tersebut terdiri dari sekitar 5 triliun rupiah untuk kerugian negara serta hampir 10 triliun rupiah untuk biaya biaya pemulihan lingkungan. Kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan terbukti melanggar tidak hanya berkaitan dengan proses hukum pidana, tetapi juga mencakup tanggung jawab dampak lingkungan yang ditimbulkan. Menurutnya, angka kewajiban tersebut cukup besar karena mencakup kerugian negara dan kebutuhan untuk memulihkan lingkungan terdampak karhutla. Kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan memiliki nilai yang tidak sedikit, sehingga praktik pembakaran lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat dibenarkan. Jumhur menambahkan, pemerintah tidak hanya mengejar proses pidana terhadap pelaku perorangan, tetapi juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, praktik pembakaran lahan untuk pembukaan lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat ditoleransi, terlebih karhutla telah berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Ripki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk laporannya. Sekarang kita kembali lagi ke Jawa Tengah, di mana KPU Kabupaten Tegal dorong masyarakat jadi pemilih cerdas dan kritis di era digital. Reporter Aldo Herlambang dari Selawi FM Kabupaten Tegal sudah siap dengan laporannya. Silakan Aldo.
7: Pendengar LPPL Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, terutama terkait maraknya penyebaran hoax, disinformasi, serta politik identitas di media sosial. Menghadapi dinamika tersebut, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tegal, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Dian Anika Sari menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bijak. Menurutnya, nilai-nilai demokrasi pada dasarnya sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, besarnya porsi pemilih muda ini memberikan daya tawar yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan mendatang. Keterbukaan informasi di era digital, masyarakat, terutama generasi muda, diingatkan agar tidak mudah menelan informasi secara mentah-mentah demi menghindari manipulasi dan provokasi, serta membentengi diri dengan sikap kritis.
8: Generasi muda lah bisa memanfaatkan media sosial itu dengan bijak. Karena informasi yang ada itu kan tidak semuanya informasi yang benar atau fakta kan. Ada juga informasi yang hoax ya, yang mungkin memang sengaja diciptakan untuk tadi ada maksud-maksud tertentu kan, memanipulasi dan lain-lain. Jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Kemudian kalau misalkan itu terkait dengan informasi kepemiluan, pilihlah dari sumber yang terpercaya. Salah satunya adalah KPU.
7: KPU Kabupaten Tegal berharap partisipasi masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas demi terciptanya demokrasi yang sehat. Demikian saya Aldo Helambang, LPPR Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edu Santiago dari LPPL RTFM, Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Selamat siang, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.
3: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
1: Dadah, sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
4: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
5: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
4: Bener nih.
5: Bener.
4: Nanti kamu dianggap gak gaul lagi sama teman-teman kamu.
5: Ah bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
4: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
5: Iya bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
4: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
5: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
4: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
5: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
4: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
5: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
4: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
5: Ya iyalah bu.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: przyzwyczaja.
1: Di suatu pagi yang cerah.
2: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
6: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
7: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
6: Gimana caranya, Bu?
7: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
6: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
7: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
6: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
7: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
6: Ya?
7: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
6: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
7: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
6: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
7: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
6: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
7: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
6: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
7: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
6: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
8: Woi, tolong! Tolong! Siapapun tolong saya!
0: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341. Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105. Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263. Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah berkata, "Fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati amalina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi patuh dan tunduklah kepada Allah, nikmati yang halal, tinggalkan kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah Al-Quran kitabullah. Wa khair hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan petunjuk yang terbaik setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah.

wahyu Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban istighfar. Saudaraku seiman, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan masalah ini, dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus saleh tentang keajaiban istighfar dan dahsyatnya. Begitu juga insya Allah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insya Allah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini. Beranjak bahasan kita, saudaraku seiman, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, dalam surah An-Nasr ayat 3, Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, innahu kana ghaffara. Maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu, dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan nabinya Muhammad SAW istighfar. A'udhu billahi minasyaitan rajim, wastagfir li dhambik walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad, dan bagi dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, dan Allah maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirannallah, inni la astaghfirannallaha wa atubu ilahi fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, padahal beliau tidak butuh untuk sumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang di antara kita. Beliau mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah, artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah, dan bertaubat kepadanya, maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan, fil yaumi mi'ata marrah, dalam setiap hari sampai 100 kali. Saudaraku seiman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan istighfar. Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan, mohon ampunlah untuk kami. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, maka sudah hilang satu kesempatan itu untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang. Dan tersisa satu, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka niscaya kita binasa. Rabi ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya dikala senggang. Maka Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakhai ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang memohon kepadaku pada saat dia senggang, aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit. Waman sa'alani a'taitu, dan siapa yang memohon kepadaku pasti aku akan beri, kata Allah. Waman tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karena aku, aku akan angkat derajatnya. Waman tafarraga li rahimtu, dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Waman istaghfarani ghafartulah, dan siapa yang memohon istighfar kepadaku, memohon ampun, aku pasti akan memaafkan kesalahannya. Sahal radhiyallahu anhu telah berkata tentang istighfar,

dalam menghapus dosa, beliau mengatakan, permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat, memanggil Allah. Kemudian akan bergantung kepada Allah, lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnu Jauzi rahimahullah, yang pertama syaitan tanamkan adalah supaya manusia lalai berbuat dosa. Syaitan akan nalaikan dia supaya tidak istighfar, karena istighfar adalah kata kunci dihilangkan dosa tersebut dan akhirnya azab Allah tidak datang. Kata ada rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar. Andai saja sebuah wilayah disepakati dari pemimpinnya sampai masyarakatnya memasyarakatkan dan membudayakan istighfar di lisan mereka, di meja-meja makan mereka, di halaman rumah mereka, di meja-meja kerja mereka, di masjid mereka, di pasar mereka, demi Allah wahai saudaraku seiman, permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Anda akan dengarkan nanti kurang lebih 9 manfaat daripada istighfar itu sendiri. Ali radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa kena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kesusahan hidup. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Beliau juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Allah tidak mudahkan lisan Anda mengatakan astaghfirullah. Itu saja, kata beliau, kecuali Allah memang berkehendak untuk menyelamatkannya atau tidak mengazabnya. Seseorang soleh juga berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali mensyukuri nikmat dan istighfar dari dosa-dosa. Juga Luqman al-Hakim yang terkenal Allah namakan surah Luqman atas namanya. Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu. Seperti antara azan dan iqamah, seperti sepertiga malam, saat hujan turun, dan seterusnya. Maka perbanyak istighfar pada saat itu. Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat, tapi disuruh beristighfar. Karena dengan istighfar ternyata hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, tuba, kegembiraan, kebahagiaan bagi siapapun yang mendapatkan istighfar tertulis indah banyak di buku amalnya. Abu Al-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan yang lebat. Maksudnya rezeki. Andai saja kita fahami statement-statement saudaraku seiman. Mungkin beranjak dari Pak Bupati Hafidhullah, pemimpin wilayah Gua. Semoga Allah jaga beliau.
dan juga seluruh masyarakat gua ini, apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia bisa menanamkan ini, selalu saling berwasiat, pemimpin kepada masyarakat, masyarakat kepada seluruh tetangganya, setiap orang kepada keluarganya, ayo perbanyak istighfar, setiap lagi diam, jangan cuma diam, astagfirullah wa atubu ilaih, itu saja. Berapa banyak orang, tadi saya dapat informasi masyarakat gua kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu. Kalau 800 ribu orang, anggap yang muslimnya misalnya 700 ribu saja, semua beristighfar satu orang satu kali saja, ada 700 ribu istighfar naik ke langit. Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita? Bukankah itu pasti akan mengangkat wabah dan permasalahan yang kita hadapi? Demi Allah iya saudaraku. Jawabannya demi Allah iya. Tinggal Anda mau amalkan atau tidak. Juga Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak dua baris buku amalnya hari kiamat, dia akan senang melihatnya. Ibnu Taimiyah berkata, ini statement terakhir dalam perkataan Salafus Salih, saya akan masuk setelah itu keutamaan daripada istighfar itu sendiri sebagai penutup khutbah kita insyaAllah. Ibnu Taimiyah berkata, fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus saya ucapkan 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Istighfar teman-teman sekalian. Baik, kira-kira orang yang bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri. Karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak, hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan. Ya, suara sedikit saja. Tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan memerintahkan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Mu'min ayat 55. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastagfir li dhambik. وسبح واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan pengikutmu dalam melalui kehidupan dunia dengan segala macam cobaannya, toh ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat. Karena sungguhnya janji Allah itu benar, tidak ada kedustaan. Salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, bersedekah, zikir, doa, apa saja kerjakan, semua akan kau dapatkan hasilnya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu hai Muhammad, dan pengikutmu juga perintahkan mereka lakukan itu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau pada waktu petang dan juga pagi hari. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Muzzammil ayat 20, a'udzubillahi minasyaitan rajim, wastagfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah, istighfar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir ayat Al-Qur'an adalah Al-Imran 133. Tentu ayat banyak sekali tapi saya singkatkan di sini karena khutbah Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya dia Allah adalah Maha Pengampun, niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat,
dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Juga dalam surah Hud ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ya qawmi, Nabi Hud berkata alaihissalam, Ya wa ya qawmi istagfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama' alaikum midrara wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum wa la tatawalla mujrimin. Hai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, banyaklah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya pasti dengan istighfar dan tobat kalian, dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Maksudnya subur. Hujan bukan mematikan, tapi membawa berkah. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Fisikmu akan kuat, fikiranmu, jiwamu akan sehat. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tentang tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau, surah Hud ayat 25, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir. Yang ketiga, saudaraku seiman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu lafadznya sebagaimana dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku, penciptaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man qalaha minan nahari mukinan, dia yakin, besok dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum tiba di sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, ma fa mata, maka kemudian dia mati, qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Mohon maaf kalau sedikit panjang, saya minta waktu sekitar beberapa menit lagi. Kata ada berkata, radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, dalam surah Imran 135, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mengayahi diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka terus tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil satu saja, Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa,
atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka selalu memohon ampun. Yang keenam, istighfar sebab diangkatnya derajat. Dalam sebuah hadis, ajarkan bab ini kepada anak anda. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, kata baginda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajati lil abdi salihi fil jannah, fayakulu ya Rabbi anna li hadhihi, fayakulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga sehingga dia bertanya, yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idza adzama dzamban kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi. Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza' wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat kemudian dia beristighfar kepada Allah meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zada zadat hatta taklufa qalbu fadzalika ar-ran alladhi dzakarahu Allah fi kitabih kalla barana ala qulubim ma kanu yaksibun. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna kalimat ar-ran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dua poin yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-8 adalah istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan. Dinukil dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya bahwasanya seseorang datang mengeluh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seseorang mengeluh kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku, orang semua punya anak tapi aku sendiri yang tidak punya anak. Maka kata Nabi SAW, mana kau dari dua senjatamu, memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki. Kata Jabir bin Abdullah, orang itu pun mengamalkan, lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak, semuanya laki-laki. Kesembilan dan terakhir adalah istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam surah Hud ayat 52 dan sudah saya bacakan tadi ayatnya, saya tidak ulangi. Tapi potongan ayatnya adalah, Yazidkum quwatan ila quwatikum. Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan. Izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah ini, atau dua buah kisah ringkas. Ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang, kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya kecuali dia, dan dia orang miskin. Dia mengatakan, saya pun duduk di dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku. Maka tiba-tiba saya mengingat firman atau sabda Nabi SAW, Man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, wa min kulli dikin makhraja, dan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan juga razakahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka dia bilang, saya pun beristighfar kepada Allah dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang dan mereka memperebutkan barang daganganku. Terakhir kisah seseorang yang bernama Abu Yusuf, saudaraku seiman, di musim haji seorang syekh, dalam kisah yang tidak disebutkan namanya siapa, sedang menyampaikan masalah istighfar. Datang seseorang setelah pengajian bernama Abu Yusuf lalu berkata, Syekh, saya ingin bercerita tentang manfaat istighfar yang anda sampaikan tadi. Kata syekhnya, silakan. Dia bilang, saya menikah bertahun-tahun tidak punya anak sama sekali. Dan saya sama istri saya sedih. Lalu satu waktu saya pernah mendengarkan sebuah siaran tentang makna
Ya, firman Allah SWT surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tadi sudah saya bacakan ayatnya, bahwasanya orang kalau istighfar akan diturunkan hujan dari langit, diberikan keturunan dan juga harta. Lalu saya mengatakan kepada istri saya, wahai Ummu Yusuf, ayo kita istighfar, sudah bertahun-tahun kita berusaha berobat sana sini tidak punya anak. Maka dia sama istrinya yang mengatakan, kami pun beristighfar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat kecuali di WC. Kita tidak baca di WC, di tempat tidur, di ruang makan, di halaman, selalu baca. Dan subhanallah, kata dia, Syekh, bulan itu Ummu Yusuf hamil dan lahirlah Yusuf. Begitu selesai hamil, lagi masa nifas, saya bilang, Ummu Yusuf, kita sudah bertahun-tahun tidak punya anak, ayo kita istighfar kepada Allah untuk anak yang kedua. Kata dia, Anda tahu, Syekh, selesai nifas, Ummu Yusuf hamil dan kami dapat lagi anak kedua. Keduanya laki-laki. Setelah anak kedua lahir, di masa nifas, saya bilang lagi, wahai Ummu Yusuf, kita beristighfar kepada Allah untuk anak yang ketiga. Maka saya sama Ummu Yusuf beristighfar yang ketiga. Dan ternyata selesai masa nifas, hamil dan juga melahirkan di tahun ketiga anak laki-laki yang ketiga. Kata Syekhnya, semoga Allah berkahi. Itu betul-betul firman Allah. Allah mengatakan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dia mengatakan, belum selesai kisah saya, Syekh. Setelah itu Ummu Yusuf berkata, wahai Abu Yusuf, kita berhenti dulu istighfar untuk mohon anak. Istighfar untuk yang lain ya, tapi permohonan anak berhenti dulu sampai anak-anak besar. Kami sepakat 2-3 tahun. Kemudian saya mengatakan, Ummu Yusuf, sekarang saatnya kita minta agar Allah berikan kita anak perempuan yang cantik dan saleha. Maka kami pun beristighfar dan ternyata Ummu Yusuf hamil. Dan sekarang saya di musim haji, wahai Syekh, sedang datang bersama Ummu Yusuf yang baru saja melahirkan bersama dengan bayinya, bayi perempuan. Aku qulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, beristighfarlah sungguh Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia, saudaraku seiman, dan ada waktu mustajab doa. Dalam dua riwayat, yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa di hari Jumat kecuali diijabah, dan kejarlah pada saat khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Makanya semua khatib pasti berdoa di khutbah kedua. Yang kedua riwayat An-Nasa'i, kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu, tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah, dan perbanyak doa selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan waktu mustajab ini. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia mengijabahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan perintah dan kewajiban yang kau bebankan kepada kami. Maka ikhlaskan niat kami dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, baik kami ikhlas atau kurang ikhlas, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Sesungguhnya la haula wala quwata illa bik, kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kerabat-kerabat kami, dosa seluruh kenalan-kenalan kami, bahkan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, janganlah engkau bubarkan kami dari solat Jumat yang mulia ini kecuali engkau telah bersihkan dosa-dosa kami dan engkau ganti semuanya menjadi pahala dengan izinmu, karena engkau telah mengucapkan dalam satu firmanmu, ulaikal ladina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka adalah hamba-hamba yang Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makmurkan negeri kami, lunasi utang-utang negara kami, bukalah seluruh rezeki dari seluruh penjuruhnya, kembalikan kami semua ke jalanmu ya Allah. Dan siapapun menginginkan keburukan bagi negara kami, bagi agama kami, bagi diri-diri kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka,
Terima para syuhada mereka. Muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta, dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga firdausmu tanpa hisab. Mana engkau satukan kami dalam majlis yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasana. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa kina azaban nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin wa Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Allah seluruh menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, mungkar dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikanlah sebagai pegangan hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmat yang pasti akan tambah. Wa ladzikrullahi akbar. Mengingat Allah lah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Pengenalan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat Langkisau. Ya, kembali di Kaabah Nagari. Hari ke sahabat. Aduh, telepon masuk tadi ke apa kong. Nah, bunyi di mana bunyinya kini tu? Nak nampaknya lain bunyi tapi nak nampak ada. Ya, sahabat Langkisau, mana kau? Ulang lihat mana? Belum. Dah macam liat lah ya. Ini berbunyi kau. Tapi nak tentu di mana tak. Oh, Adit gitu. Payah yang Adit nak bahas sinyal gini kau. Aku nak. Halo.
1: Halo. Halo lagi saya. Selamat malam.
0: Selamat malam Adit ganteng. Bangga balik. Sihat saja Adit kau.
1: Oh, sahabat di tampan lagi. Sihat saja berumah. Bangga berumah.
0: Weh, gambar rumah. Alhamdulillah lah. Parik kanya rezeki murah.
1: Ha. Alhamdulillah, parikannya rezeki mula tu lah biasa bagi ambo.
0: Ngondeh, masya Allah.
1: Semoga rezeki bangun rumahku panjang tarui.
0: Oi, amin. Yo, amin. Amin ya Allah, amin, amin.
1: Berbagi ke anak-anak netra gitu.
0: Oi, amin ya Allah, amin, amin.
1: Mudah. Berbagi itu
0: berpengaruh. Iyalah, semoga dimudahkan.
1: Ini gimana nih? Kaabah Nagari itu di sini. Kau di maklum di dalam pati. Tadi lalu lintas kurang nampak di padang kau ini.
0: Tidak nampak lalu lintas ni tau.
1: Yo, ada kurang-kurang mana bagi kau? Ada tak di kampung ini tau? Kau di kampung, kau pandang hari awak kau di kota.
0: Kau di kota, Kaabah kota nama Kaabah Nagari tu.
1: Yo, kalau di kota Kaabah kota. Kau di dalam mana? Bisa lalu.
0: Ayo. Kau radio apa dek nak radio komersial mati? Ah tu Adit.
1: Ah tu.
0: Iya, tu Adit dek lain. Oh streaming tu lain terang ah. Streaming lain terang kan?
1: Patang aku tanya je barang mah. Patang hari Minggu ya malam
0: eh. Enggak, kini hari Senin.
1: Radio lagi saya kau mati total barang mah. Apa kita lah itu
0: barang mah. Ah, tu nyudit. Radio.
1: Ah, iya.

0: jaringan internet.
1: Jo
0: jaringan internet hilang sekali batang. Anang kini ko. Anang kini ko na jaringan apa je jaringan radio konvensional aja hilangnya. Itu lebih bisa streaming, le streaming le terang. Kalau pada di malam, yo streaming streaming mati.
1: Ayo.
0: Itu mak aku nak terang ada di radio dong.
1: Ini
0: dia
1: radio
0: lagi siapa buat kau ke
1: karaoke
0: mah kan? Din. Agak
1: karaoke. Awalnya kak Pipi. Radionya mati internet streaming
0: nak ikut orang ni. Iyo mati. Ah itulah.
1: Nomor radio kau WA. Nomor
0: beriman. Ini banyak kini jaringan tak stabil, listrik tak stabil, kurang stabil sedolah itulah.
1: Bagaimana
0: gini
1: acara-acara di
0: Pantai Cerocok? Ah, Cerocok lah. Siap petang. Ini petang acaranya. Petang acara lomba karaoke. Menang. Menang dan pria rencak suara itu menang.
1: Siaduh. Penasaran nemu
0: lah. Ah, penasaran adik kan? Kalau adik penasaran.
1: Kami tahu lah bocorannya.
0: Maka bocorannya. Saksikanlah mereka.
1: Iya. Jangan nemu ya. Kita pula bocor.
0: Nak tahu Roma dah.
1: Sama-sama nak tahu Kak Vicky kalau tahu tadi mak. Sorry tang
0: noh. Ayang tahu Roma tu nak dapat juara tu, pinta juara barang tu nampak dah Roma nya membawa apa yang membawa dia. Si anak nak sago tu ah.
1: Sago
0: ke? Bima
1: nama. Oh, berarti putra sago persis selatan yo nak Roma.
0: Hmm.
1: Yo, ikut je Roma.
0: Cik lah.
1: Yo.
0: Dia cukup cik lah
1: dia.
0: Dia cukup cik lah dia.
1: Yo,
0: dia
1: dari apalah. Dari New Rayola nak
0: ayah nak. Dari Malay.
1: Ya lah.
0: Dari Manyo Adit Ganteng.
1: Dari New apa tapi di Istanbul.
0: Kamar pentang.
1: Nak kamar pentang tu panik bajuang.
0: Di mana panik bajuang cik ba dapat samu kau mengalap Istanbul ko.
1: Panik bajuang mah
0: dapat. Panik ada pi Istanbul.
1: Tapi apa kawan di situ awak rumah tapi tak dua awak gabung ni lah
0: kan.
1: Kawan lain tapi. Tapi tak bisa gabung. Dia terima lah awak dia yang bidak mana pi tu
0: noh. Oi. Apa perkenalkan diri adik lu? Alo Pandapit Iko Adit Ganteng ni Padang. Ha.
1: Tu iyalah.
0: Iyalah
1: besok apa lah. Baru secara lu live TikTok nampak dia mau.
0: Iyalah apa? Sagan jadit baru mah.
1: Tapi tu PCT je lah. Di rumah.
0: Untuk siapa lain?
1: Ayah Sapira. Ini mana Ayah Sapira macam tu bater okey kok di Rangisau.
0: Itu juara favorit Sapira.
1: Boleh. Cik Daniel
0: sok karuang.
1: Kalah.

0: Salam saya rumah.
1: Jadi Dit. Ah, kasih Dit wassalam.
0: Salam untuk Abik Siti.
1: Ha.
0: Oh.
1: Ha.
0: Tapi fikir Yura Panda.
1: Ha.
0: Ada saya.
1: Yo.
0: Ada tak lu untung dan cantik anan imut bulan narkesa lah.
1: Ini bulan narkesa dan imut dan cantik yo. Wah.
0: Teragak juga narkesa
1: lah. Iya. Siaran lain. Ini tunggu anak kadang baru siaran je.
0: Lama lo nak siaran.
1: Iya. Ayah
0: Sepira.
1: Ayah Sepira dah lupa. Ah, jadi lupa. Ah, siapa?
0: Batang dapat lo. Sepira mah lagu bapak pukul tu fikir ni
1: betang. Iya. Iya.
0: Eh, Pak Azan lo
1: masih nampak. Eh, nampak dah dia. Adik pantau je ya.
0: Adik pantau selalu lah.
1: Oi, den. Lah ini pantau dah dia.
0: Itu dah nak dik mah.
1: Iyo.
0: Orang ini di FM adik galau.
1: Din. Iyo banan ya.
0: Allah mendarah daging itu.
1: Mendarah daging yo ya. Mendarah daging. Daging kurban.
0: Bisa jadi teman lalu, jadi teman penghibur,
1: sahabat lagi. Wah, iya, bisa jadi teman bergembira ya.
0: Bisa kau baik dengan luku lah istimewa. Nah,
1: apalagi bersama Abang Roman.
0: Bersama Abang Roman dan ceria selalu di
1: dalam. Nah, sayang.
0: Awak sanggup Abang Roman dah siaran tadi tu. Nah.
1: Mah. Kironyo? Kiranya lai.
0: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam Adit. Okay, terima kasih Adit. Hati-hati jalan Adit ah. Ha, tu Adit ganteng sahabat lagi so di Padang tu. Ha, sahabat lagi so nak lain kau. Nak mendengarkan via streaming ya. Karena radio konvensional kau masih mati ya. Dari tadi lei. Ini agak payah. Jadi anak mau kau radio konvensional kau kini agak anu. Agak anu lah. Jadi ada permasalahan, ada trouble lah kira. Nah, itu berkaitan dengan daya. Itulah sahabat yang kisah. Jadi lah kita putar lagu Adit kau dulu ya. Kau Adit spesial untuk Adit kini kau. Ari Adit kini kau mana ada lah. Pokoknya lagu Adit kita putar sahaja lah ya. Kau panik bajuang cinta putih juo.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat

0: kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lampisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alahkah siang hari Nur?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galung saja lah, lai. Gue capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau, Pak. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pagi Pak Joko, kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono, soalnya saya mau daftar CKN KIS dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian. Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
5: Belum tahu apa Pak Tono?
4: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
5: Oh.
4: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
4: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
5: Iya.
4: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu CKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar CKN KIS.
4: Udah gampang, CKN KIS bermanfaat lagi.
6: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
4: Ayo, daftar CKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mau, oh mau. Sibuk mana mau ma? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uo ko setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
3: Bak aku tak kaget mana Mak Uo kini tu. Subuh hari baru Mak Uo. Buang sarok ko sore encak.
4: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
3: Hmm, jadwal bagai ya.
4: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Line Kisau FM. Halo Adit Ganteng. Terangkan sama Adit dah. Bang apa Adit?
1: Ya, iyo bang. Adit Bali. Boleh Adit. Lubang Bali ya?
0: Oh, boleh lah. Banyak Adit. Ada ni Adit? Ada Adit. Ada Adit radio konvensional tu lah. Streaming tu lah Adit. Hei, ini yang diharapkan menelpon kan itu. Kerana
1: ini
0: lagu
1: Gambi di
0: mana
1: kita
0: baru rumah. Lagu apa?
1: Lagu Gambi
0: orang ini. Gambi ni, tentu dia baru rumah ni. Baru rumah kita Gambi. Dia lagu kopi dia tanya baru rumah tu tahu baru rumah tu mah. Kopi kini ya.
1: Kalau lagu kopi sa betul ini.
0: Hah?
1: Kopi lah.
0: Kopi.
1: Kita membahas tentang
0: kopi. Ha, kopi dia tanya ke orang mak ya mak. Kopi kini kau sedang rancak nak gue.
1: Orang ada.
0: Barang mana? Ha, ini kopi ku.
1: Kalau ayo ke abang rumah kopi, lain gratis tu.
0: Ha, lain. Mari lah dia. Nak dua dia tidak ada.
1: Terima kasih bang. Ha. Bagaimana? Ha.
0: Kopi.
1: Tamat kontrak itu mah, tuh baru mah.
0: Iya.
1: Tapi minum tapi kopi gratis. Terima kasih baru mah.
0: Itunya. Kopi kau dit, ada namanya green bean. Ada cherry.
1: Yo.
0: Cherry kau buah dan kopi dan merah-merah tu merah baru di peti kan. Ada merah-merah tu.
1: Ada kopi namanya kini ya. Ada betul. Kopi susu lah bagai. Kopi aren pagi. Kalau meminum kopi aren kau bahat kualitas emang rumah ada namanya kopi aren.
0: Kau ini kopi aren, ini kopi dah ini gula aren, yang ini susu.
1: Yang ini gula aren, ini tak mau rusak kalau di kesehatan.
0: Lama soalnya?
1: Ya lama tapi tak mau rusak di kesehatan.
0: Kalau nan sehat kopi itu kopi hitam tanpa gula.
1: Itu kopi baik namanya
0: orang tua. Kopi pahit ni yang sehat.
1: Kopi pahit. Kalau tentang kopi ko baru mayo. Awak kopi manis, manis radio yang kisah M.
0: Nah, kopi manis tu yang tak sehat.
1: Yo, balik. Kalau kopi banyak gula tu, tapi
0: iyo ya nak. Iyo. Banyak lagi gula ni. Banyak
1: lagi gula.
0: Iya.
1: Kita di kalau anak gua bawang ini mana rumah sekilo?
0: Bawang, nak tahu rumah ada tu ke rumah apa tanya ku ada orang sama abang kemarinnya. Kira radio konvensional mati tu juga tentu kabar awak di sini.
1: Tapi kalau raga bawang sama raga radio tu PCT namanya.
0: Ah, tu apa PCT? Ku dah nanya mana telefon donya lah radio konvensional mati je.
1: Radio pasar tahu kan?
0: Ah, tu. Awak indah ke pasar apa caro ni? Tambah
1: request barama.
0: Atu aja pelah. Atu.
1: Lagu tadi Bujang Marandu dulu tu mah.
0: Bujang Marandu. Ah,
1: dari Rayola cek barama.
0: Rayola yang jai pelah.
1: Cerai Rayola judulnya. Oh, apa cinta pasang keto lagi je.
0: Cinta pasang keto.
1: Cinta pasang keto tu kan dia pasang keto ini cinta aku nampak dah.
0: Ni nampak adik dia.
1: Cinta kau sesuai lirik lagu

0: 哎，喂，读我个。
1: 无理，
0: 你
1: 个无理。
0: 你个无理啊！进来也不啦。
1: 你啊，
0: 你哦，那里没哦哦，翻地翻不啦？
1: 啊，翻地翻不啦，妈呀！
0: 拉罗拉拉罗拉那，这都拉。
1: 喂，啥地了？快点来！我啊，都拉古古吗？
0: 你拉古给你买买买都嘞。
1: Ah,
0: tu
1: cik
0: lah
1: tu cik kumbang dalam pesan kah lah tigo. Dah lah. Ah, salam-salam le, salam sudah lah Salam
0: dalam pesan kah cik yo kan tigo lagu kan.
1: Salam be, iyo salam kah. Do.
0: Eh, mantap mantap lo. Salam be, nena imalang kah.
1: Yeah.
0: Kalau ni macam. Hehehe. Lagu lagu aje.
1: Kau jadi ajar karaoke ni, kau jadi ni kau lah.
0: Ya, itu asal dia banyak lagu ni sama jalan ketik ni lah. Maka kau jadi bang.
1: Ni pantang ni panjang ni lah adik dah.
0: Sama betul tu baru mahal lah lama lah dapat karaoke. Minggu besok ni, bisa karaoke tu mama.
1: Hari minggu tu juga celik-celik lah.
0: Besok, ni lah. Minggu yang hari Jumaat hari ya mak, sore.
1: Ah, sila kau rancari so, baru bebar baru mah be siaran so.
0: Yo, salam untuk bawa rumah.
1: Nah.
0: Ah, Pak Pipi. Ah, Yura Panda. Tuh penyanyi baru masuk di radio baru mah.
1: Ada baru mah paling baru.
0: Ah, ada baru promosi ni radio ah kali ini. Jaya kerajo jadilah penyiar gitu. Kita kekurangan penyiar ni.
1: Nak do dah payah nak do apa biti pengajian dah cik.
0: Iya. Kalau untuk Pak Zal. Kalau untuknya Ulan Orkestra. Yang menangah Ulan gini.
1: Lai.
0: Untuk Ulan. Untuk Pihak Kisau. Untuk Pihak Kami. Untuk Gaya Shakira yang penyanyi lama. Untuk dulu ada namun di Topi Larmu mah penyanyi 93. Itu kita lama. Ada Cik Eun Zainar Cik itu penyanyi lama dulu. Bagi zaman
1: 93.
0: Tahu apa penyanyi lama kan?
1: Iyalah. Adit mah. Adit bintang mah.
0: Sampai pernah gabung dulu di lagi saya FM di waktu frekuensi 93 di Jalan Pustaka Daerah dulu tu mah.
1: Nah,
0: pokoknya di Pustaka Daerah lah. Main dulu Kak Vivi tahu lah, PCT tahu tu mah.
1: Iya.
0: Radio lah. Dulu radio dulu ada kan radio Mandala FM. Nah, belum ada lagi saya FM. Ada radio Mandala.
1: Aktif lah dia tu.
0: Tak dulu gabung di radio Mandala tu dulu dong.
1: Belum ada dia leh.
0: Dalam
1: pula
0: alamati total kan
1: nak
0: hidup kembali
1: dulu
0: pas radio
1: nama dulu. Banyak radio dulu ya, radio kebanggaan kami ya, radio Rengkis FM. Ini adik jadi pertama radio Rengkis FM aduh adik tau
0: ya, waktu zaman 2000 lah ya, 93 zaman-zaman apa-apa jadi dulu
1: weh.
0: Aku kisah lah malam pun sampai lagi sahur di mana pun sampai beradu malam lengku ha.
1: Betul.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Yo, waalaikumsalam dek. Hati-hati jalan dek. Ah, terima kasih. Alhamdulillah. Nah iya dek nah. Ah, jadilah sampai lagi sahur di masa jo beradu, beradu sajo di mah. Bantu ya sekian itu dulu kebersamaan kita di Kabar Negara edisi hari kini sahabat. Yo, terima kasih sahabat yang telah mendengarkan dalam bergabung terkhusus untuk Adit. Ha, Adit yang ten di Padang, semoga sihat-sihat selalu Adit ya. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat Dimas Ajo Barado. Dan mohon maaf kalau ada salah kata Roma malam kini sahabat. Saya ingin ikut dulu kebersamaan kita di Kabar Negara edisi 31 Agustus 2026. Habis itu bulan baru. Ya, mudah-mudahan kita bersebut di Kabar Negara Senin Ko. Ada besok, besok ada pantun berengga bersebut kita balik insyaAllah ya sahabat lagi saya. Nah, kini Roma pamit untuk suara dulu. Terima kasih sekali lagi. kita tutui salam untuk sahabat yang kisah saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima. Kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Onde, wow, berdarah batu Ayati ya.
4: Onde, di apa Hayati?
3: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
4: Linda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
5: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
6: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.